0: masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
6: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu berjalan dengan aspirasi kita tertuju Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Priyonggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kalau muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRIPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 为全球南方国家开展经济防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal,
17: Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat, dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota, agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: amati kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.
6: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat, diantaranya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inatius.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Pendengar, hubungan Indonesia dan juga Tiongkok kembali memasuki babak baru, di mana pada Jumat kemarin 21 Agustus 2026 Jakarta menjadi tuan rumah dua forum strategis tingkat tinggi yang mempertemukan para pejabat kunci kedua negara. Di antaranya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan yang semakin konkret, mulai dari peningkatan kapasitas personel, latihan militer bersama, hingga peluang kolaborasi industri pertahanan. Dan di saat yang sama juga Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi membuka pertemuan perdana Comprehensive Strategic Dialogue atau Dialog Strategis Komprehensif, di mana forum ini menjadi tonggak baru yang menandai arah kemitraan kedua negara ke depan dengan lima pilar utama kerjasama, meliputi politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Lalu pertanyaannya adalah sejauh mana langkah-langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan? Kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Bapak Teuku Reza Syah.
5: Wawancara Pro 3.
6: Selamat pagi Pak Reza.
7: Selamat pagi Indonesia, salam dari Bandung.
6: Kabar baik hari ini Bapak?
7: Iya, Bandung cerah.
6: Bandung cerah. Mohon maaf nih mengganggu waktunya di akhir pekan ya, kita bahas Indonesia dan juga Tiongkok Pak Reza.
7: Betul.
6: Ya, melihat rangkaian pertemuan antara Indonesia dan juga Tiongkok di sektor pertahanan ataupun dari diplomasi, bagaimana kemudian Bapak membaca ya arah baru hubungan Indonesia dan juga Tiongkok saat ini?
7: Terima kasih. Ini kan nama agendanya adalah Comprehensive Strategic Dialogue ya, yeah. Atau Dialog Strategis Komprehensif. Ini dilakukan untuk sama-sama mengevaluasi dan juga membangun kerjasama yang sudah ada. Jadi untuk itu kan aktornya dua, dari kita dua, dari sana dua, mereka duduk satu meja. Ini merupakan satu hal yang sangat penting karena tidak banyak negara di dunia punya kita berikan akses untuk itu. Jadi dalam hal ini mereka bisa bertanya, kita juga bisa bertanya hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara di level bilateral, regional, dan global. Apalagi sekarang keadaan sangat genting kan. Misalnya keadaan di Timur Tengah ini, perang antara Amerika Serikat dengan Iran ini entah kapan selesai. Kemudian juga ada potensi pergantian pemerintahan di Amerika Serikat, dan untuk itu nanti adanya ruang-ruang yang diisi oleh negara-negara NATO dan negara-negara lain. Jadi untuk itu kita harus saling berkomunikasi dengan tetangga, dengan China, terutama sekali urusannya urusan perdagangan, urusan maritim, urusan kerjasama. Kalau China itu menyebutnya strategic partnership roadmap. Jadi ke depan itu harus jelas arahnya. Bagaimana kita menangani urusan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertukaran kependudukan, misalnya lewat jalur-jalur turisme, kemudian juga kerjasama maritim dan security. Karena itulah ada kedua negara itu sama-sama sadar deh bahwa kita kan punya target tahun 2045 mendatang kan, yeah. Tahun emas Indonesia, dan dia juga punya misalnya namanya jangka panjangnya Cina. Jadi untuk itu ya Cina kita harus akui dia lebih siap. Dia ini sudah melakukan banyak pekerjaan rumah, misalnya di bidang ilmu pengetahuan teknologi, urusan seleksi manusia, kemudian kehidupan berdasarkan tata tertib, berdasarkan hukum, pendidikan, perdagangan, dia sudah sangat siap. Jadi Cina ini dalam seminggu terakhir ini kan berkeliling sampai ke Korea Selatan kan, dan sebelumnya dia juga sudah berkeliling sampai ke kawasan Skandinavia, dan sebelumnya juga sudah pernah ke Afrika. Jadi China ini datang dengan informasi yang terkini, dan tentunya kita harus hargai perjalanan dia yang senantiasa membangun kerjasama lintas benua, dan untuk itu kemitraan ini sangat penting bagi Indonesia.
6: Tapi kalau melihat posisi Indonesia ya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Pak Reza, mungkin dalam hubungan dengan Tiongkok seperti apa sih posisi kita?
7: Saya pikir kita kan sadar dirilah bahwa Cina ini levelnya dunia kan. Kemudian kita ini levelnya masih bergerak dari Asia Tenggara menuju Asia Pasifik ya. Kita harus akui bahwa China ini negara yang sangat pragmatis. Perencanaan pembangunan dia itu sudah terencana dari zamannya Deng Xiaoping tahun 78 silam, di mana dia sudah berbicara reformasi, kemudian keterbukaan, kemudian dia sudah melakukan restrukturisasi di bidang infrastruktur dan investasi, kemudian pembangunan jangka panjang dia itu benar-benar terukur, kemudian roadmapnya jelas, kemudian pembangunan ekspor impor dia itu berdasarkan skala manufaktur yang sangat terukur. Ini adalah hal yang kita harus belajar dari China. Bahwa di sana itu siapapun pemimpinnya, mereka selalu melanjutkan pencapaian dari pemimpin yang sebelumnya, persis seperti mereka membangun tembok Cina tersebut.
6: Baik, Pak Reza, pagi ini kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam diskusi kita dengan perbincangan kita pagi ini, karena tadi beberapa pendengar juga cukup menyoroti hubungan antara Indonesia dan juga Tiongkok ya sebelum tersambung dengan Pak Reza. Silakan Anda bisa hubungi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375. Nah, Pak Reza, kita mulai dulu dari sisi pertahanan ya. Pertemuan antara Menhan Republik Indonesia dan juga Tiongkok ini menekankan pada latihan bersama dan juga peningkatan kapasitas personel. Seberapa strategis kemudian kerjasama militer seperti ini bagi Indonesia, Pak Reza?
7: Terima kasih. Kerjasama pertahanan itu penting. Itu sudah kita lakukan dengan banyak negara, dan Amerika sudah, dengan Uni Eropa sudah. Jadi tidak ada kekhawatiran dari pihak Indonesia bahwa kita ini akan menjadikan diri kita bagian dari kerjasama global Cina, enggak. Kalau bicara pertahanan, kita benar-benar sensitif ya. Kita benar-benar bebas aktif. Jadi untuk itu pun kerjasama dengan China itu ada batasnya kan. Batasnya fokusnya itu latihan bersama. Okay. Kemudian itu search and rescue, kemudian saling mempelajari modernisasi alutsista, kemudian saling mencoba membangun stabilitas kawasan, jadi dengan cara membuat dokumen-dokumen yang bisa dimengerti oleh semua negara di dunia, sehingga tidak terkesan Indonesia dan Cina itu sangat ini punya ambisi-ambisi teritorial. Kemudian juga kerjasama itu levelnya adalah istilahnya operasi militer selain perang, jadi kerjasamanya pengamanan perbatasan, kerjasama bencana alam, kemudian perlindungan objek vital nasional. Jadi ini adalah hal yang kita bisa berbagi dengan Cina. Kita kerjasama kita dengan Cina tidak ditujukan buat menghadapi siapapun ataupun juga merencanakan menghadapi situasi terburuk yang fokus pada negara tertentu, tidak. Dan untuk itu ya tentunya kita juga harus harus sadar bahwa China ini memiliki kemampuan yang tinggi, industri manufaktur dia tinggi, kemampuan dia membangun industri pertahanan berdasarkan teknologi tinggi itu sudah ada. Kemudian teknologi dia mandiri, dia punya teknologi dalam semikonduktor benar hebat. Kemudian dia juga sudah berpikir suatu industri yang berdasarkan robotik ya. Bahkan dia juga sudah memikirkan mengamankan wilayah-wilayahnya dengan perangkat-perangkat robotik. Kemudian kita harus akui lah bahwa dia punya kemampuan monitor yang sangat bagus atas wilayah dia dan juga wilayah sekitarnya. Kita harus akui. Dan untuk itu tentunya kita juga harus belajar dari Cina, misalnya bagaimana meningkatkan kerjasama maritim kita dengan dia, misalnya Bakamla kita dengan Chinese Coast Guard, sehingga tidak ada perbenturan di laut. Ini seperti yang sudah kita lakukan beberapa minggu silam itu di perbatasan Cina Taiwan. Itu kan maksudnya untuk latihan bersama, sehingga kalau nanti suatu saat Bakamla kita ketemu dengan China Coast itu saling mengertilah kode-kode apa yang dipakai, bendera apa yang dipakai, kemudian komunikasinya seperti apa, sehingga tidak ada saling kecurigaan. Kalau sudah curiga, kemudian aparaturnya tidak mengerti penggunaan teknologi, itu salah pencet itu, salah peluru kendali terkirim. Ya ini yang harus kita bangun sama-sama dengan China.
6: Nah, bicara soal keseimbangan geopolitik juga nih Pak Reza di kawasan, bagaimana kemudian Indonesia menjaga posisi ya agar tetap netral di tengah dinamika global khususnya antara kekuatan-kekuatan besar di dunia, Pak Reza?
7: Memang kita punya kebijakan luar negeri bebas aktif ya. Kita tidak mau menjadi ekor dari Amerika, tidak mau menjadi ekor China, ekor Jepang, ekor Uni Eropa, tidak. Kita tolak itu. Tapi kan untuk mencapai level itu kan kita harus memiliki kemampuan yang tinggi. Karena teorinya mengatakan kebijakan luar negeri itu adalah perpanjangan dari pencapaian dalam negeri. Nah, jadi untuk itu kita harus melakukan banyak pembangunan di dalam negeri. Misalnya defisit dalam ekspor impor dengan China itu harus kalau bisa memberat ke Indonesia lah, jangan sampai defisit itu terlalu gede. Kemudian juga kalau misalnya ada isu-isu Cina itu melakukan dumping atas produk-produknya di Indonesia, kita ngomong secara terbuka lah sama Cina. Ini jangan sampai nanti ada perilaku orang masyarakat China di dunia yang tidak diketahui oleh pemerintahnya, atau berdampak buruk pada negara Cina dan juga berdampak pada hubungan kita dengan China. Kemudian juga kita harus berpikir bahwa dalam hubungan itu ada turun naik ya. Dan untuk itu kita juga harus mengerti saat ini kita punya Cina punya tagihan besar atas kita loh. Misalnya saban tahun itu ada tagihan untuk kereta api Woods kan. Itu konon besarnya 2 triliun rupiah saban tahun. Nah, kita harus bayar. Cuman kita juga harus berpikir.
6: Belum lagi bunganya ya Pak Reza.
7: Iya, belum lagi bunganya. Jadi ke depan kalau kita punya rezeki yang lebih baik, ya kita bayarlah di depan, kita bayar di depan sehingga tidak menjadi beban dari generasi yang selanjutnya. Kemudian juga kita harus sadar juga bahwa sekarang masalah di Timur Tengah itu sedang pelik ya. Bahwa Selat Hormuz ini entah kapan sampai damainya. Jadi tidak mustahil nanti Amerika Serikat ya. Kita tanya pada China, apa sih yang Anda ketahui tentang perkembangan terakhir di Hormuz? Misalnya bagaimana Amerika Serikat sudah mengatakan bahwa akan menguasai Selat Hormuz, mengatakan Hormuz itu bagian dari wilayah Amerika. Kemudian Amerika juga sudah mengatakan akan menguasai Greenland. Kira-kira akan kemana? Yeah. Apakah Amerika Serikat punya potensi untuk berbicara hal yang sama untuk Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar? Dan untuk itu ya kita harus tanya pada China, menurut pengetahuan Anda apakah ada kecenderungan ke arah sana? Okay. Untuk itu kan kita harus membangun kemampuan diri sendiri dong, nggak usah tergantung pada China. tapi kita membangun industri dalam negeri sehingga kita bisa benar-benar berkinerja sangat baik di alki-alki kita, kesepilhan kita bisa bertugas optimal sehingga bisa mengawasi Laut Jawa, Laut Banda, Laut Flores, kemudian Lautan Sulawesi dan juga Lautan Arafura. Dengan demikian kita benar-benar menjadi tuan di negeri kita sendiri.
6: Ya, itulah pentingnya bagaimana membangun diplomasi pertahanan juga dengan beberapa negara tetangga ya Pak Reza. Baik Pak Reza, kita harus jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan, nanti akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
5: Kilas Berita.
8: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan masyarakat terhadap risiko pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang semakin canggih. Menurutnya, AI tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti melakukan profiling terhadap manusia, membangun hubungan sintetik, memengaruhi hubungan sosial, hingga ikut menentukan keputusan. Karena itu, penggunaan AI tetap membutuhkan pengawasan dan pertimbangan manusia, terutama dalam memastikan aspek etika, sehingga perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pak Reza, kita juga melihat ya pembukaan Comprehensive Strategic Dialogue yang mencakup ada 5 pilar kerjasama. Ada politik, ekonomi, maritim, kemudian sosial dan juga keamanan. Menurut Bapak, pilar mana nih yang paling krusial untuk Indonesia saat ini?
7: Saya pikir semua pilar itu penting ya, karena kalau dengan bicara dengan China itu kita tidak boleh mengatakan ini lebih penting dari yang lain, nggak boleh, karena cara berpikir China itu beda. China selalu berpikir komprehensif ya. Tapi untuk Indonesia kita tentunya juga harus sadar bahwa ke depan itu kerjasama itu harus berkelanjutan. Jadi apa yang dicapai dari generasi sekarang itu akan dilanjutkan oleh generasi yang ke depan. Jadi untuk itu kita harus China itu harus tahu bahwa kita berbicara soal pembangunan itu yang lintas generasi. Jadi bukan hanya generasi yang sekarang, tapi juga

0: Ya. Dan untuk itu kan perlu penyiapan, penyiapan teknologi, penyiapan pendidikan, kemudian juga penyiapan infrastruktur pendidikan. Ya, untuk itu infrastruktur pendidikan, infrastruktur pekerjaan. Saya pikir di sinilah China bisa berperan, karena kita harus akui bahwa China itu sudah sangat maju, yeah. Bahwa ekspor dia itu sudah termasuk terbesar di dunia, kemudian tingkat produktivitas orangnya juga termasuk tinggi, kemudian tingkat kecerdasan intelektual mereka juga sudah tinggi. Jadi untuk itu ya sebagai sesama negara di Asia ya wajar kalau kita saling bersinergi, okay. Karena bagaimanapun China itu berkepentingan juga dengan lingkungan dia yang aman, stabil, maju dan juga terlibat dalam banyak kerjasama internasional. Ini urusannya kebutuhan bersama begitu.
1: Okay. Demikian. Ya, jadi bagaimana Anda melihat posisi Indonesia di tengah kemitraan strategis dengan Tiongkok ini dalam jangka panjang ya Pak Reza? Apakah Indonesia juga berpotensi untuk bisa dikatakan bergantung ya pada Tiongkok?
0: Ini adalah hal yang tidak boleh kita capai. Kita harus tergantung pada diri sendiri. Yeah. Dan kalaupun kita berhubungan dengan negara manapun itu tentunya komplementer. Dan tentunya untuk itu kan kita perlu menyiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas. Generasi muda yang termasuk dalam kategori demografik bonus itu 30 juta itu kan sama jumlahnya dan penduduk di Australia sekarang kan. Dan tentunya 30 juta ini kan punya aspirasi yang berbeda dengan generasi-generasi yang lebih awal kan. Mereka berpikir lebih kompetitif, kemudian mereka lebih berpikir efisiensi, efektif, kemudian kerjasama lintas lembaga, kemudian lintas suku, agama, ras suku, agama, ras dan antar golongan. Kemudian mereka juga tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah dilakukan oleh generasi yang sekarang. Nah, ini kan harus diwadahi aspirasinya kan. Dan untuk itu ya saya pikir sudah tiba saatnya kerjasama pendidikan antara kita dengan Cina itu semakin baik. Kemudian juga kita sama-sama berpikir bagaimana tenaga-tenaga kerja Indonesia itu bisa berkinerja, okay. Bukan hanya di Cina tapi juga di seluruh dunia, juga di jalur-jalur rantai pasok Cina kita juga bisa terlibat di situ. Jadi intinya tenaga kerja dari Indonesia itu berkualitas di dalam negeri, juga berkualitas di luar negeri, demikian.
1: Tidak bergantung pada negara lain, tapi bagaimana kita bergantung dengan negeri kita sendiri ya Pak Reza. Nah, apa yang mungkin perlu diantisipasi oleh pemerintah kita sehingga kerjasama ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal ya untuk kepentingan nasional Indonesia juga?
0: Untuk suatu kerjasama bilateral itu harus beres dulu di dalam negeri ya. Di dalam hal ini kita hendaknya memiliki kesepemahaman apa sih pentingnya China bagi kita secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Dan untuk itu kita harus menyiapkan aktor-aktor itu yang berkualitas, aktor-aktor itu yang benar-benar memahami Indonesia, memahami China, dan memahami pentingnya koordinasi kita dengan China. Dan untuk itu kan kita sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia itu yang luar biasa. Jadi generasi muda Indonesia itu bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga berkualitas secara emosional, secara spiritual, dan

Ya, berkat di manapun Anda berada, kembali saya sampaikan informasi kali ini terkait pemerintah Provinsi Aceh melaporkan penyalahgunaan BBM subsidi di Aceh berpotensi merugikan negara hingga sebesar 1 triliun per tahun. Dan angka itu berdasarkan akumulasi penyalahgunaan yang diperkirakan mencapai 885 ribu liter per hari. Dan perhitungan potensi kerugian negara itu terungkap dalam gelar perkara pada rapat koordinasi penanganan penyalahgunaan BBM bersubsidi bersama Direktorat Reskrimmus Polda Aceh, Banda Aceh. Selain penyelidik Polda Aceh, rapat itu juga dihadiri unsur dari pemerintah Aceh, Pertamina, dan perwakilan SPBU. Nulis mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut cepat kasus penyalahgunaan biosolar bersubsidi yang ditemukan di salah satu SPBU Banda Aceh pada 14 Agustus lalu. Dalam laporan ini disebutkan sudah adanya 15 penangkapan dan penyitaan selama aktivitas itu berlangsung. Dan perbuatan itu menimbulkan dampak yang serius di mana terjadi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang, menghambat transportasi, menaikkan biaya operasional komoditas lokal, serta mendorong kenaikan inflasi. Dan setelah itu nulis juga menyampaikan bahwa setiap perkara atau hasil penyidikan yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM pada SPBU segera disampaikan kepada pihak terkait atau BPH Migas. Dan dia juga menegaskan pengawasan tidak hanya diarahkan kepada konsumen atau kendaraan yang melakukan pengisian tidak wajar, melainkan juga memastikan titik distribusi dan operator SPBU menjalankan ketentuan secara benar.

0: cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja, itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, mendengar lagu yang baru saya dengarkan dari Groovy, Gak Penting ya. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya sampaikan informasi lain terkait kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Aceh menyelaraskan rancangan kanun atau rakan pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan aturan perundang-undangan di atasnya. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh M. Ardiningrat Hidayat di Banda Aceh pada hari Jumat kemarin mengatakan penyelarasan atau harmonisasi rancangan kanun tersebut penting agar tidak berbenturan dengan regulasi nasional maupun provinsi. Menurutnya, pengharmonisasian rakan tersebut merupakan tahapan wajib dilaksanakan untuk memastikan keselarasan substansi dan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan agar implementasinya memiliki kepastian hukum. Catatan perbaikan, kata dia, mencakup konsideran menimbang dasar hukum mengingat serta pengelompokan materi muatan agar tepat berada dalam koridor kewenangan pemerintah kabupaten. Ia menyebutkan substansi perancangan kanun tersebut juga diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang regulasi serupa.

0: Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah Bunda tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajar

0: Mereka dimanapun Anda berada. Kali ini saya sampaikan informasi dari PT PLN WIT Aceh menghadirkan fasilitas disaster recovery center terintegrasi untuk menjamin kelangsungan pasokan listrik dan mempercepat pemulihan saat terjadi bencana. General Manager PLN WIT Aceh, Edi Saputra, mengatakan fasilitas ini menjadi langkah PLN menghadapi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi. Pusat pemulihan bencana tersebut terintegrasi dengan BPBA dan BPBD, serta menjadi posko utama dan pusat komando dalam menangani gangguan kelistrikan pasca bencana. PLN juga mengevaluasi dan memperbaiki infrastruktur setelah 14 tower transmisi roboh akibat banjir bandang dan longsor di Aceh pada November lalu. Saat ini jaringan tersebut direlokasikan ke lokasi yang lebih aman. Sementara itu PLN WIP SPBU, maksud kami SBU, juga membangun jaringan transmisi 275 kV dari Sigli hingga Pangkalan Berandan, serta jaringan Tapak Tuan Subulus Salam. PLN menyebutkan penguatan jaringan ini akan membuat sistem kelistrikan Aceh lebih andal karena tersedia jalur cadangan jika terjadinya gangguan. Kendaraan listrik juga diharapkan, maksud kami keandalan listrik juga diharapkan semakin meningkat dengan target beroperasinya PLTA berkapasitas 80 MW tahun ini. Ya, berikut itu dia informasi pagi ini. Kami akan dari kantor antara dan saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: cinta akan tanah air, cinta budaya dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan

0: mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: Pagi, Lega.
0: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
1: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan penemu yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
1: Rasain dong.
0: Wah, dasar lo.

pendengar dimanapun Anda berada, memang kalau pengalaman cinta pertama itu ya pasti sudah pasti berbunga-bunga ya. Ya sampai mata kamu pejam, makan kamu kenyang, aduh. Mungkin bisa kali ya cerita-cerita cerita Anda terkait cinta pertama yang lebih berbunga-bunga sih. Saya rasa cinta pertama juga menjadi cinta terakhir ya. Oke. Dan lagu dari lagu Gama tadi, Cinta Pertama, ini sudah mengantarkan kita pada pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan informasi lain kali ini terkait wisata ya. Nah, kampung wisata Lok Gaca di Kecamatan Lepung Aceh Besar terus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

serta pelestarian budaya Aceh. Dan hal ini disampaikan dalam program Berandas Tasita Suara Nusantara RRI Banda Aceh pada hari Rabu 19 Agustus lalu. Ini yang menghadirkan manajemen operator Luk Gaca Edward SPD SH dan juga destination manager Agus Fernanda SH dengan tema Luk Gaca Wisata Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat. Edward di sana mengatakan Luk Gaca saat ini masih berada dalam fase trial opening sebagai sebelum memasuki tahap operasional penuh. Dan fase tersebut dimanfaatkan pengelola untuk menguji kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, produk wisata hingga kualitas pelayanan kepada para pengunjung. Dan menurut Edward, keputusan membuka fase uji coba lebih awal tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat. Dan kalau kawasan Luk Gaca ini sebelumnya memang telah menjadi lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk berkemah, berfoto dan juga menikmati keindahan alam. Nah, trial opening ini sekaligus menjadi ruang bagi pengelola untuk terus melakukan evaluasi dan juga perbaikan sebelum destinasi tersebut resmi dibuka secara penuh. Nah, dari sisi sumber daya manusia, destination manager Luk Gaca Agus Fernanda menyebutkan sekitar 90% pekerja di kawasan wisata tersebut merupakan masyarakat lokal Lepung dan sebagian besar merupakan lulusan baru yang mendapatkan pengalaman langsung melalui fase trial opening. Dan mereka dilatih mengenai pelayanan wisata, hospitality, komunikasi dan juga pengunjung dengan pengunjung dan hingga penanganan keluhan. Nah, pengelolaan menargetkan kualitas pelayanan yang prima sehingga pengunjung tidak hanya datang karena penasaran tetapi juga memiliki pengalaman positif dan juga tentunya bersedia kembali. Nah, konsep pemberdayaan masyarakat juga diterapkan melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal. Dan sejumlah tenan makanan di Luk Gaca berasal dari masyarakat Lepung. Dengan demikian, keberadaan destinasi wisata tersebut diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengelola, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar. Nah, saat ini sejumlah fasilitas juga telah tersedia dan juga dapat dinikmati pengunjung, antara lain kano, perahu, kafe, glamping, serta camping ground. Dan pengelola juga tengah menyiapkan jeep adventure dengan rute yang masih dalam tahap penyusunan. Nah, pendengar, pengawasan atau pengembangan fasilitas ini dilakukan secara bertahap agar pengelola dapat mengevaluasi pengalaman wisatawan sekaligus memastikan kesiapan pelayanan sebelum seluruh fasilitas dibuka secara penuh. Nah, Luk Gaca juga menyasar wisatawan lokal dan domestik, khususnya keluarga. Konsep wisata yang ditawarkan menggabungkan aktivitas air, rekreasi alam, kuliner dan juga pengalaman bermalam melalui fasilitas glamping. Nah, ke depan pengelola berharap destinasi tersebut juga dapat menjadi salah satu persinggahan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh. Oke, itu dia pendengar informasi pagi hari ini terkait wisata Luk Gaca dorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Nah, untuk Anda hari ini mungkin belum tahu nih mau ke mana ya, mungkin bisa langsung saja datang ke Luk Gaca ya. Untuk karena di sana juga sedang tadi dikatakan trial ya ataupun opening trial ya. Ini masih dalam proses uji coba. Anda bisa rasakan di awal kebangkitan atau awal mula dari wisata Luk Gaca ini, pendengar ya. Pendengar, saat ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat dan kita hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi ini. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh pagi ini, tentunya bersama saya Dimas dan juga kita bersama hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih
Atau pas ya 60 menit lagi untuk kebersamaan kita sampai nanti pukul 10.

0: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Indonesia keren. Semua ada di sini.
1: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
2: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
3: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Batu Banda Aceh.
1: Anda masih bersama kami di 97.7 FM, FM dan saya sampaikan informasi lainnya terkait pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pertanian setempat memastikan distribusi air ke sawah-sawah warga terdampak kekeringan akibat kemarau panjang melanda Kabupaten Aceh Besar. Dan PLT Kadis Pertanian Kabupaten Aceh Besar Imam Munandar di Lambaru kemarin menjelaskan distribusi air tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan mesin pompa yang dipinjam pakai oleh BWS 1 Sumatera, BPBD Aceh Besar, Dinas PUPR Aceh Besar, dan Dinas Pertanian, dan juga mengoptimalkan distribusi air lewat jaringan irigasi. Dia mengatakan fokus penanganan distribusi air yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar mencakup lahan dalam fase primordial maupun masa pertumbuhan sebagai bagian antisipasi gagal panen. Dan dia menyebutkan total luas tanam pada musim gadu mencapai 7.006 hektar dengan lahan terdampak kekeringan mencapai 2.512 hektar yang tersebar di 23 kecamatan. Lebih rinci, ia menyebutkan areal sawah kekeringan ringan seluas 1.108 hektar, sedangkan 659,8 hektar dan juga lahan terdampak berat 389 hektar dan juga puso 355 hektar. Ya, berdasarkan itu dia informasi kita angkat dari kantor antara. Dan selamat pagi, saya ucapkan kembali untuk Anda yang pagi ini baru saja bersama kami. Terima kasih untuk Anda juga yang terus setia bersama Persatu Harapan Aceh. Anda juga dapat mengupdate ataupun mendapatkan informasi-informasi terbaru di halaman kami rri.co.id ya. Dan juga halaman media sosial kami jangan lupa untuk Anda kunjungi di RRI Banda Aceh untuk Instagram ya. RRI Banda Aceh dan juga at program 1 Banda Aceh. Mereka saya informasikan juga nanti dapat Anda ikuti seperti biasa di akhir pekan atau di weekend ya, di Sabtu untuk program Klinik Angkasa nanti pukul 10 sampai dengan tuntas. Dan ya, selain Anda dengarkan seperti biasa, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Tak terasa sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini untuk edisi 1 22 Agustus 2026. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang tersetia bersama kami Prosatore Banda Aceh dan juga bersama saya di Banda Aceh pagi ini. Dan saya pamit undur diri, pendengar, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus bersemangat bersama RRI Pro 1 Banda Aceh. Saya Dimas pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini, pendengar? Kami harapkan masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan mungkin juga untuk Anda yang bekerja di bidang swasta ya, di bagian swasta maksud kami, mungkin saat ini sedang sedikit bersuka cita mungkin ya, karena sudah gajian dari hari Jumat kemarin. Ataupun mungkin belum gajian, tapi bisa jadi gajinya di hari Senin ya, untuk Anda yang bekerja di bidang swasta. Selamat menikmati waktu akhir pekan Anda ya, bersama Persatu RRI Banda Aceh. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar dan juga ruang lihat Anda ya, di YouTube RRI Banda Aceh Live. Kita akan awali Banda Aceh siang ini dengan program Klinik Angkasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang untuk pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Dalam dialog klinik angkasa hari ini, pendengar, kita akan membahas tema kanker nasofaring, mengapa sering terlambat diketahui. Ya, pendengar, kanker nasofaring merupakan salah satu jenis kanker yang tumbuh di area belakang hidung dan seringkali sulit dikenali pada tahap awal karena gejalanya yang dapat menyerupai keluhan THT pada umumnya seperti hidung tersumbat, mimisan, telinga berdengung hingga gangguan pendengaran. Dan tidak sedikit pasien yang menderita kanker nasofaring ini baru mendapatkan diagnosis ketika penyakitnya sudah memasuki stadium akhir. Lantas apa saja yang perlu diwaspadai dan siapa saja yang punya risiko terkena kanker nasofaring dan mengapa kanker nasofaring ini sering terlambat diketahui? Dalam dialog klinik angkasa RRI pada pagi jelang siang ini, maksud kami, akan kita bahas bersama Dr. Oktaria Denantika, SPTHT BKL. Dan jadi Anda juga bisa semakin mengenali gejala, memahami faktor risiko, dan juga tidak menunda pemeriksaan ketika muncul keluhan yang Anda curigai sebagai kanker nasofaring. Kita sapa Dr. Okta pagi ini terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang, Dr. Okta.
1: Waalaikumsalam, Bang Amar. Selamat pagi menjelang siang.
0: Gimana kabarnya nih di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Tadi sempat terjebak ini macet.
1: Alhamdulillah tidak. Berarti
0: dari jalur yang jalur berbeda, belakang. Jalur belakang ya. Iya. Dan pendengar ya, kebetulan juga memang tadi di seputaran area Banda Aceh sedang ada pawai karnaval ya. Jadi mungkin ada sedikit kemacetan untuk Anda di pagi jelang siang pagi hari ini, mungkin juga tentunya itu tidak mengurangi kebersamaan Anda dan tetap terus dengarkan Klinik Angkasa baik itu di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga bisa Anda saksikan di YouTube RRI Banda Aceh Live. Selamat pagi jelang siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami lewat relay dari RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga RRI Stasiun Produksi Aceh Singkil. Dan Anda tentunya bisa bergabung sama kami lewat line telepon di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Jadi dok, kita yang dengar tidak cuma dari Banda Aceh, juga ada dari Sabang dan juga di Aceh Singkil sampai Sebu Salam dok.
1: Jauh.
0: Dan juga ada yang nonton dari YouTube tentunya juga ya, saya di live streaming. Nah dokter, kalau kita membahas kanker nasofaring ini sebenarnya apa nih dok yang dimaksud dengan kanker nasofaring itu dok?
1: Baik, mungkin kita bahas dulu masalah kankernya ya. Jadi kanker ini adalah suatu pertumbuhan yang tidak normal dari suatu jaringan di tubuh kita. Nah untuk kanker biasanya itu khas ke keganasan. Jadi kalau jaringan yang jinak itu bisa masih kita sebut tumor. Kalau kanker itu sudah ke arah keganasan. Nah, nasofaring sendiri itu ruangan yang ada di belakang hidung. Jadi ada suatu ruangan yang menghubungkan dari hidung ke tenggorok, namanya nasofaring. Di belakang hidung itu nanti ada juga bagian dindingnya sebelah kiri dan kanan. Nah, di situ ada tumbuh jaringan yang tidak normal. Nah, nanti di dinding itu ada berhubungan ke depan ke bagian hidung, ke arah luar itu ke bagian telinga, dan ke arah bawah itu ke bagian tenggorok. Jadi ketika ada masalah di situ, tentu akan ada muncul gangguan pada hidungnya, telinga, atau bagian tenggorok dan leher, seperti itu.
0: Berarti yang sering kelihatan sebagai kanker itu di bagian benjolan di lehernya?
1: Leher. Jika muncul benjolan itu berarti sudah stadium lanjut. Karena dia muncul pertama awalnya kecil, mungkin makin lama makin membesar, menutupi saluran ke arah telinga yang disebut dengan tuba eustachius, dan ketika sudah membesar ke depan juga mengakibatkan sumbatan pada hidung. Jadi ada gejala sumbatan hidung, dan nanti ada jaringan limfa juga akan memunculkan benjolan pada leher. Jadi jika sudah muncul benjolan di leher, itu biasanya sudah stadium lanjutnya, bukan stadium awal.
0: Jadi dok, ini kan kanker ini kan sering diketahui, sulit dikenali pada tahap awalnya nih dok ya. Jadi kenapa nih, kenapa ini jadi suatu momok juga nih buat masyarakat ya, jadi sulit dikenali itu. Kenapa sih itu?
1: Karena tadi posisinya itu di belakang rongga hidung dan tidak terlihat dari luar. Jadi masyarakat mulai curiga itu ketika sudah ada keluhannya. Awalnya mungkin telinganya berdengung karena kan tadi dia tumbuh di dekat saluran yang saluran dari telinga tengah ke arah nasofaring tadi. Nah, awalnya muncul telinga berdengung, kemudian turun pendengaran, kemudian juga nanti ketika sudah membesar ke depan hidungnya tersumbat sebelah. Jadi kanker nasofaring ini biasanya muncul awalnya dari satu sisi, tidak dari kedua sisi. Nah, ketika sudah ada gejala tersebut baru masyarakat mulai curiga dan baru mencari tahu ke dokter seperti itu.
0: Berarti memang bisa muncul mau itu di hidung, mau itu di telinga, ataupun mungkin dari benjolan di leher ya dok ya?
1: Iya, gejalanya itu yang muncul setelah dia tumbuh agak besar seperti itu.
0: Itu kalau kanker nasofaring itu dok, apakah diderita oleh kelompok usia tertentu dok?
1: Saat ini, kalau dulu itu mungkin kelompok 40 ke atas ya, tapi sekarang sudah mulai ke arah anak-anak juga sudah ada yang menderita kanker nasofaring. Dari usia di bawah 5 tahun juga sudah mulai ada, tapi memang yang paling sering itu adalah usia-usia 40 ke atas.
0: Ini mengkhawatirkan juga dok ya. Semakin banyak penyakit yang dulunya hanya ditemui pada pasien lanjut usia, tapi sekarang pasien anak-anak juga
1: sudah
0: terjangkit. Oke. Nah, kalau dari keluhan yang diderita oleh pasien dok ya, misalnya dari hidung tersumbat dan kadang mimisan ada juga ya dok.
1: Iya ada mimisan.
0: Nah, dan gangguan itu sebenarnya selain apakah memang selalu dicurigai sebagai tanda kanker nasofaring atau sebenarnya juga ada gejala dari penyakit lain itu dok?
1: Nah, kalau sumbatan hidung kemudian mimisan itu memang ada penyakit-penyakit lain yang gejalanya sama, makanya itu suatu challenging untuk dokter, apalagi mungkin dokter umum ya. Pada awal gejala itu mirip-mirip dengan gejala penyakit yang lain. Nah nanti yang membedakannya itu dari pemeriksaan lanjutannya. Awalnya mungkin dari endoskopi, kemudian dari biopsi.
0: Memang harus ini ya, pemeriksaan menyeluruh ya dok.
1: Menyeluruh.
0: Ya. Oke ya. Nah kalau misalkan ini kan dok, kanker nasofaring itu kan gangguannya di telinga ya. Tapi kenapa nih lokasi kankernya itu berada di belakang hidung itu?
1: Nah, karena di situ ada saluran dari telinga tengah menuju ke nasofaring. Jadi saluran itu normalnya terbuka dan tertutup secara otomatis. Ketika kita menelan, ketika kita naik ke pesawat, itu salurannya akan mempertahankan tekanan di telinga tengah. Nah, jadi normalnya seperti itu. Ketika ada sumbatan di muara tuba eustachius, di muara salurannya tadi, saluran tadi tidak bisa menutup dan membuka secara otomatis. Dia akan menutup terus-menerus sehingga akan terjadi tekanan, akhirnya terkumpul cairan. Nah, jadi pasiennya akan merasa telinganya seperti penuh, kemudian bunyi berdengung karena gendang telinganya tidak bisa bergerak dengan normal dan ada cairan yang menumpuk di situ. Dan biasanya memang pada satu telinga sebelah saja.
0: Oh, tidak kedua ya.
1: Kalau sudah mulai keduanya biasanya kankernya sudah membesar ke kedua sisi. Jadi misalnya awalnya di telinga kanan. Nah, ketika sudah membesar dia akan menutupi yang ke kiri juga.
0: Jadi, baik.
1: Awalnya memang pasti di satu telinga.
0: Iya dok, karena ini saya juga teringat juga ya, kalau pertama kali naik pesawat dan tujuannya lumayan jauh itu, pada saat landing itu memang terasa telinga itu seperti penuh keduanya dan berdengung dan sulit mendengarkan area sekitar ya.
1: Iya, karena itu tekanannya kan sudah berubah ketika kita ke ketinggian ataupun menyelam, tekanan di telinga tengah itu berubah. Jadi penyesuaiannya seperti tadi, saluran tadi yang membuka menutup. Jadi kalau dia ada yang menghalangi untuk bekerja secara normal, otomatis tidak bisa membuka dan menutup. Jadi gendang telinganya itu tetap saja stabil. Kalau kita naik pesawat kan ketika kita nelan atau mengunyah permen karet akan normal gitu kan, akan berkurang sumbatannya, kemudian tidak nyeri. Tapi kalau pada pasien kanker nasofaring, karena sudah ada sumbatan tadi, dia tidak bisa membuka lagi. Jadi salurannya sudah tertutup, telinganya sudah mulai kolaps, gendang telinganya tidak dapat bergerak secara normal.
0: Baik, dokter, ini kalau tadi kita berbicara dari kelompok usia, berarti sekarang kanker nasofaring ini kan sudah tidak pilih-pilih usia lagi, dok ya. Kalau dari risiko pekerjaan, kira-kira ada nggak, dok?
1: Kalau risiko pekerjaan ada pada pekerja yang sering terpapar zat karsinogenik ataupun zat-zat yang menyebabkan kanker. Nah, itu bisa dari asap, kemudian dari zat cat yang menyebabkan apa yang tidak kita tidak pakai masker pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian juga untuk lebih ke gaya hidup sebenarnya, lifestyle. Jadi paparan misalnya merokok, asap rokok itu bisa mengakibatkan dari kanker nasofaring.
0: Baik. Kalau untuk kami dok yang bekerja ya menggunakan suara menggunakan headset itu, itu gimana itu dok?
1: Kalau untuk kanker nasofaring seperti, tidak mengarahkan ke sana, mungkin ke gangguan pendengaran iya, tapi bukan penyebabnya di nasofaring, bukan dari kanker nasofaring.
0: Oke, baik ya dok. Berarti sebenarnya dok, kalau selain tadi kita sudah bahas umur, dari pekerjaan juga ada faktornya ya, ada faktor risikonya. Nah ini dari genetik nih dok, itu gimana dok?
1: Nah dari genetik semua kanker itu sebenarnya ada, karena kanker ini merupakan kelainan dari selnya, jadi bermutasi. Awalnya sel kita kan normal, sel normal itu dia akan tumbuh kemudian akan mati dengan sendirinya, itu dengan ada jangka waktu yang normalnya. Tapi pada sel kanker mereka tumbuh secara invasif, secara agresif. Nah dia tumbuh berbeda dari sel normalnya dan akan berkembang biak dengan banyak seperti itu, dan nanti tidak bisa dibunuh oleh sistem imun. Jadi karena sel kanker ini ada, dia kan dalam sel ada genetiknya, ada kromosomnya. Jika ada riwayat dari keluarga yang menderita kanker, terutama kanker nasofaring, itu beresiko bisa 2-10 kali lipat menderita kanker. Tapi dengan satu syarat, kanker nasofaring ini dia multifaktoral, jadi banyak faktor resikonya, tidak hanya satu saja, tidak hanya dari genetik saja, tidak dari lingkungan saja, ataupun ada Epstein-Barr virus. Jadi dia gabungan dari semua itu, dari sistem imun juga.
0: Nah, karena tadi dokter sudah nyebut EBV ya?
1: Iya, EBV, Epstein-Barr virus.
0: Epstein-Barr virus itu seperti apa nih dok, virusnya itu?
1: Dia sebenarnya virusnya itu menyebar dari droplet ataupun air liur. Nah, pada semua orang ada resiko untuk pasti sudah pernah kena dengan EBV ini. Tapi tidak semua orang juga akan menderita kanker nasofaring. Karena tadi dia kanker nasofaring ini muncul ketika sudah ada faktor-faktor resiko yang lain. Dan dia ini Epstein-Barr virus ini merusak dari sel normal. Jadi awalnya kalau ada virus ke tubuh kita, ada virus atau bakteri, sistem imun akan mencoba untuk menghancurkan si virus ataupun bakteri tadi. Tapi pada sistem imun yang terganggu, kemudian sudah ada faktor risiko mungkin dari genetiknya, mungkin dari sering makan makanan ataupun terpapar dengan zat karsinog yang menyebabkan kanker, si tubuh tadi tidak dapat melawan si Epstein-Barr virus tadi. Jadi dia akan masuk ke dalam sel, akan mengakibatkan sel tubuh yang ada di nasofaring tadi tumbuh dengan tidak terkontrol, dan akhirnya menyebabkan menjadi sebuah kanker jaringan di situ.
0: Baik dok, dan kira-kira mungkin kalau dari pencegahan awal itu apakah ada proses vaksinasi ataupun imunisasi lainnya dok?
1: Ada sebenarnya vaksinasi, cuman untuk di Indonesia belum terlalu digalakkan ya, karena mungkin vaksinnya mahal. Di luar negeri sudah ada mulai vaksinasi.
0: Vaksinnya mahal ya, itu yang penting ya.
1: Dan mungkin memang untuk produksinya belum ada di Indonesia. Beda
0: Oh ya, karena kalau tidak ada produksi berarti otomatis impor ya.
1: Iya, harus impor. Harus dan impor. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya Epstein-Barr virus ini bukan penyebab utama. Tapi tadi gabungan dari penyebab yang lain.
0: Ini jadi tadi kan juga sempat dokter bahas itu dari makanan ya, makanan yang menyebabkan kanker, yaitu atau karsinogenik ya. Itu berarti juga Memang kalau dari kita sendiri kadang-kadang ya, itu tadi dok ya, suka makan bakar-bakaran ya.
1: Ya, makan makanan yang berpengawet, berpenyedap, dan ada juga dari beberapa penelitian, itu dari ikan asin.
0: Oh iya?
1: Karena ikan asin itu kan dijemur di bawah matahari langsung berhari-hari. Nah, dia nanti akan menghasilkan, proteinnya itu akan hancur dan menghasilkan nitrosamin. Nitrosamin ini bisa mengakibatkan perubahan dari sel tubuh kita juga. Nah, jadi ada hubungan dari konsumsi ikan asin yang berlebihan dengan kejadian dari kanker nasofaring.
0: Oke, berarti boleh dikonsumsi tapi sadar diri.
1: Iya, jangan setiap hari.
0: Setiap hari ada ya. Oke. Nah, kalau dari ini dok ya, mungkin dari pengalaman dokter saat ini, misalnya ada orang nih, ada pasien nih dok yang datang, mungkin kira-kira nih sudah, mungkin pasien ini sudah melakukan, ya walaupun sesuatu boleh ya, kalau sekarang kan istilahnya self-diagnose ya, jadi sudah cari-cari dari internet gitu, sudah merasa, wah ini kayaknya saya udah kena penyakit ini nih, ada gak ada data ke situ?
1: Sejauh ini belum ada, karena memang dari keluhan kanker nasofaring ini kan tidak spesifik ya, jadi datang cuma hidungnya tersumbat, ada baru sebulan yang lalu, dengan matanya sudah juling, satu sisi, mata kiri, dan itu termasuk yang orang istilahnya update dengan ini lah, dengan gadget gitu, dia tidak ke arah sana karena memang cuma mata juling yang dikira ada masalah di mata.
0: Oke. Okay.
1: Nah, rupanya dicek setelah semuanya ada masalah di telinga dan di hidung.
0: Oke, okay, baiklah. Dan itu kalau sudah ada kalau misalnya dokter melakukan pemeriksaan itu biasanya seperti apa aja nih dok tahap pemeriksaannya?
1: Iya, kalau awalnya mungkin kita tetap dari wawancara medis ya, anamnesa, kita wawancara perjalanan penyakitnya, kemudian untuk pemeriksaan dari pemeriksaan fisik dari hidung, bisa dilihat dari pakai lampu kepala, kemudian dari telinga dengan otoskopi, kemudian dari leher, karena tadi kanker nasofaring ini ada penyebarannya ke kelenjar getah bening di leher. Nah, selanjutnya itu akan diperiksa dengan nasoendoskopi, jadi endoskopi ke arah belakang hidung, itu lebih jelas terlihat apakah ada pertumbuhan tumor ataupun kanker di nasofaringnya. Kemudian selanjutnya nanti akan CT scan, dan pemeriksaan standarnya atau baku emasnya itu adalah dengan biopsi, pengambilan jaringan dari belakang kayak gitu. Dari dicubit kemudian diperiksakan di laboratorium patologi anatomi untuk melihat jenis selnya, apakah benar itu sel kanker, kemudian juga untuk menentukan jenis selnya apa, sehingga nanti menentukan terapinya.
0: Baik dok, dan kalaupun memang terbukti itu bukan kanker dok ya, misalnya benjolan itu bakal hilang gak dok kira-kira?
1: Benjolan, jadi benjolan di leher ini ada yang awalnya itu muncul dari kelenjar getah bening sebenarnya, dan dia itu membesar bisa dari daerah lain, misalnya kalau dari leher dari daerah kepala. Nah, ada benjolan ini yang jinak, ada yang ganas, tergantung dari mana asalnya, dari sel mana yang mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya benjolannya jinak, misalnya infeksi pada tenggorok, itu mungkin ada muncul benjolan, terutama pada anak-anak ada benjolan kecil-kecil di lehernya. Jika diobatin dengan benar, pemberian antibiotik, itu akan benjolannya akan hilang. Nah, tapi pada pasien kanker, benjolannya tidak akan hilang, walaupun diobatin. Obatnya ya obat kanker. Misalnya tadi kalau kanker nasofaring, obatnya itu lebih ke radioterapi, penyinaran. Sinar radioterapi. Nah, dan ada juga yang kemoterapi. Nah, bisa juga dua-duanya, kemoradiasi. Jika setelah pengobatan ada kemungkinan untuk hilang setelah pengobatan dari yang adekuat, yang bisa menghilangkan si kanker yang di nasofaring tadi. Jika kankernya hilang, maka benjolan juga hilang. Tapi kalau sudah membesar, sangat membesar, itu akan sulit hilang. Dia tetap akan seukurannya, cuma mengecil.
0: Baik ya. Dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami undang Anda untuk bergabung di 0651 44336, dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445, dan kita akan mungkin Anda bisa menanyakan ya terkait penyakit nasofaring bersama Dr. Okta. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan jeda dulu. Dialog Klinik Angkasa akan kembali setelah jeda berikut.
2: 1 RRI Banda Aceh. Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: ini bukan amplop, ini masker.
1: Oh, masker? Untuk apa, bos?
0: Kemana saja, di mana saja, dan kapan saja, kalau ingin sehat, pakailah masker.
1: Oh, begitu, bos. Kirain ada tambahan uang saldo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Klinik Angkasa yang masih bisa Anda dengarkan di kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga streaming di situs www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di gadget Anda, serta bisa Anda saksikan live streaming audiovisual lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Masih bersama Amar dan juga Dr. Okta, kita masih akan membahas tentang kanker nasofaring di pagi jelang siang pagi hari ini, dan juga masih kami undang Anda untuk bergabung di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445. Iya, dokter, ini kebetulan sudah ada pendengar kita dan juga pemirsa kita yang bergabung sama kita dalam dialog Klinik Angkasa. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, ada Kacut Maria di Mundasi, apa kabar Kacut?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Kacut ya. Ini lagi rehat di sekolah ya, lagi break ya?
1: Lagi break ya, karena subuh kami break nih.
0: Oke, baik, silakan Kacut.
1: Boleh. Ini masuk ke dokter ya. Silakan. Buka, nggak tahu topi.
0: Kanker nasofaring kita bahasnya ini Kacut. Kanker nasofaring ini dia kenanya ke, dia gejala di telinga, di hidung, dan muncul benjolan di lehernya tuh Kak.
1: Baik. Ini mungkin agak nyimpang dikit aja ya. Apa namanya dokter, kalau orang dulu kan yang sekarang, ini jarang sekali kena penyakit macam-macam, penyakitnya sehat, matanya sehat, telinga sehat, hidungnya lebih sehat, padahal umur udah kepala, mau kepala 6 lebih gitu. Itu sehat saya lihat, tapi anak-anak sekarang bu, anak-anak SMP masih murid saya tuh, dia seminggu sekali udah cuci darah tuh, seminggu sekali, umur 8 tahun masih. Kemudian anak SD itu udah sakit mata, ada macam-macam lah sakit SD itu. Nah, SD masih 10 tahun mungkin. Kenapa sih cepat kali kena penyakit bu? Apakah pengaruh karena minum-minuman yang dokter bilang tadi, yang pewarna, yang pemanis itu mungkin selalu itu bu? Apa namanya? Di sekolah memang dilarang, tapi minumnya di luar sekolah nanti waktu pulang. Sudah besok dah sakit, dah demam. Kenapa banyak kali minum air zat-zat pewarna tadi? Itu pertanyaan saya, apa sih pengaruhnya sehingga anak-anak itu rentan dengan penyakit 15 tahun sakit darah, mata nggak nampak lagi gitu. Mohon penjelasan dok ya. Itu aja Mar ya.
0: Yuk sama-sama Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan memang tadi juga kita sudah bahas juga di awal dok ya, kenapa sekarang kanker nasofaring ini juga diderita oleh kelompok usia yang bukan lansia lagi ya. Silakan dok.
2: Ya, jadi terima kasih Kak Cut. Kenapa anak-anak sekarang banyak menderita penyakit? Karena memang dari ini kan dari pertama dari lingkungan sudah berubah jauh ya. Seperti Kak Cut bilang tadi, mungkin dari makanan di rumah mungkin tidak makanannya sehat ya, tidak nampak atau bisa dikontrol lah sama orang tuanya makanannya yang sehat. Tapi mungkin di sekolah ataupun di luar. Nah, jajanan-jajanan sekarang itu banyak mengandung pemanis, pengawet, kemudian penyedap, seperti mie instan, kemudian makan-makanan instan, minuman instan. Nah, itu merupakan faktor risiko juga untuk mengubah sel dalam tubuh si anak. Nah, kemudian juga dari bakteri dan virus sekarang itu sudah bermutasi lebih hebat lagi daripada yang dulu. Mungkin orang dulu kalau kena bakteri misalnya untuk batuk ya batuk aja. Tapi yang sekarang bakterinya sudah mutasi. Oh, ini ternyata sudah ada antibiotik, karena kan makin berkembang ilmu pengetahuan, makin berkembang juga si bakterinya. Jadi dulu jika ada bakteri dengan antibiotik sudah antibiotik A, bakterinya bisa tidak mati. Kemudian tapi dengan perjalanan penyakitnya, bakterinya makin pintar. Bakteri dan virusnya makin pintar, dia membentuk dirinya sendiri sehingga lebih kuat seperti itu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh si anak, tubuh si anak juga belum bisa menerima si bakteri tadi. Akhirnya bakterinya tumbuh dengan sangat pesat, jadi si yang anak lebih gampang untuk terkena sakit. Makanya mungkin sekarang ada karena perkembangan dari bakteri virus tadi, obat-obatan ataupun vaksin lebih canggih lagi sekarang, karena kita melihat dari si bakterinya yang sudah berkembang seperti apa. Nah, makanya nanti diberikan vaksin, kemudian obat-obatannya juga di dosisnya mungkin ditambahkan seperti itu. Dan pada anak tadi memang dari awal mungkin juga sudah ada turun genetiknya, faktor genetik. Jadi mungkin dari dari orang tua ataupun paman tantenya ada yang pernah menderita kanker seperti itu. Dan ada juga dari asap rokok. Jadi mungkin pada zaman dulu yang merokok ya masih sehat-sehat aja. Tapi makin ke bawah, makin generasinya makin ke bawah, itu kumpulan asap rokok di DNA dia akan mengubah sedikit demi sedikit dari si selnya. Jadi ketika nyampe di cicitnya, oh lebih rentan ternyata mengalami kanker ataupun penyakit yang lainnya.
0: Ini juga terkait dengan produksi sel darah putih ya dok berarti?
2: Sel darah putih ya, sel darah putih itu kan lebih ke sistem imun. Dan dia atas nama sel semuanya ada DNA-nya, ada inti selnya, dan di dalamnya itu membawa kode-kode dari keturunan sebelumnya. Jadi dari kakek, nenek, buyut itu akan turun sedikit demi sedikit. Dan nanti mungkin yang sayangnya si cicitnya nanti yang kena. Ketika sudah kumpulan, mungkin yang dulu ada paparan zat yang menyebabkan kanker. Kemudian, ada merokok juga. Ada orang tuanya mungkin ada sakit lain lagi. Itu akan merubah si sel yang akan diturunkan ke cicitnya, ke anak-anaknya yang generasi sekarang.
0: Dokter, kalau dari olahraga sendiri dok ya, misalnya kalau memang katakanlah belum terkena kanker nasofaring ataupun misalnya kalau sudah terkena, itu efeknya seberapa besar tuh dok ke pasien?
2: Kalau untuk olahraga yang mengakibatkan kanker nasofaring tidak ada. Sebenarnya malah olahraga lebih bagus, karena kanker nasofaring ini tadi kan dari sistem imun kita yang tidak bisa mengatasi dia tadi ya. Dengan pola hidup sehat, olahraga, makan yang sehat dan bergizi, kemudian tidur yang cukup dan teratur, itu dia akan mengakibatkan misalnya tadi masuk Epstein-Barr virus, itu akan dibunuh si virus tadi. Tapi kalau misalnya pola hidup kita buruk, dia tidak mampu membunuh, akhirnya si virus tadi akan berkembang biak.
0: Ya dok, dan ini juga ada olahraga tertentu nggak dok yang disarankan mungkin untuk mencegah ataupun juga misalnya dalam proses pengobatan dari kanker nasofaring itu sendiri dok?
2: Ya, kalau dalam untuk mencegah yang khusus tidak, tapi dengan olahraga misalnya kardio, jalan santai, kemudian kalau sanggup ya misalnya masih muda bisa dengan running, kemudian berenang itu boleh. Kalau ketika sudah pasien yang menderita kanker nasofaring, mungkin senam yang ringan ya, karena kalau sudah menderita kanker nasofaring itu biasa tubuhnya juga mulai lemah. Dia menyerang sistem imun yang lain lagi. Jadi olahraga yang ringan, aktivitas fisik yang ringan, disesuaikan dengan kondisi saat itu.
0: Baik dok ya. Dokter, ini kalau dari terkait MCU ya dok ya, itu kan memang kan tidak kelihatan ya di awalnya dok ya. Kalau dari pemeriksaan yang THT rutin itu gimana dok? Bisa kelihatan nggak dok?
2: Pemeriksaan THT rutin yang menyeluruh bisa. Rutin dan menyeluruh ya. Itu dari hidung. Kan pemeriksaan tetap dari telinga, hidung, tenggorok. Itu bisa diketahui. Pertama dari telinga, gendang telinga itu mulai tertarik. Ataupun jika sudah agak lama, itu akan muncul gelembung-gelembung. Di gelembung cairan. Nah, dari hidung, itu bisa kalau tidak ada gejala ya. Tapi kalau misalnya kanker, jaringan kankernya itu sudah membesar, dia akan memenuhi rongga hidung. Jadi nampak ada sesuatu di situ. Di rongga hidung ini memang ada seperti benjolan, itu namanya anak kongka atau anak hidung lah istilahnya. Itu normal. Nah, tapi ada nanti benjolannya lebih tidak teratur. Kalau kongka tadi kan anak hidung tadi licin dia, bulat licin dan di bagian ke arah pipi. Tapi pada jaringan kanker dia akan muncul tidak teratur seperti daging lemak-lemak yang bergelimbil seperti itu. Nah, kemudian kalau dari tenggorok bisa dilihat, tapi memang dari dokternya ya, dokter umum di MCU bisa menilai dari tenggoroknya itu agak turun, tapi itu memang kondisi biasa sudah bukan stadium awal.
0: Ya dok, ini dok, katakanlah misalnya ya, walaupun kita berharap tidak ya, misalnya ada mungkin pasien ini akhirnya sudah terdeteksi itu menderita kanker sudah di stadium akhir dok ya, dan Kalau boleh tahu dok, kalau misalnya mereka harus menjalani pengobatan seperti radioterapi dan juga kemoterapi itu biasanya berapa lama dok untuk durasinya itu?
2: Tergantung dari kondisinya tadi ya, karena kanker tadi ketika sudah terdiagnosis dia akan ditentukan stadiumnya. Nah, pengobatan itu bergantung dari stadiumnya. Untuk kemoterapi itu bisa biasanya 6 siklus. 6 siklus itu per 3 minggu, berarti sekitar 5 atau 6 bulan pengobatan yang nanti akan dievaluasi. Nah, untuk radioterapi biasanya 33 kali. Dan itu dilakukan setiap hari kecuali hari libur, misalnya dari Senin sampai Jumat. Nah, pengobatannya itu tergantung dari stadium dan kondisi pasien. Dan nanti kadang ada setelah di kemoterapi, kalau kemoterapi itu kan diberikan zat pembunuh sel kanker, tapi terkadang ada sel sehat juga yang terkena karena dia dimasukkan dari pembuluh darah, diinfus masuk ke dalam seluruh tubuh, dan nanti akan zat-zat yang tersisa akan dibuang dari urin, dari urinnya. Ketika masuk zat kemoterapi tadi, sel-sel yang sehat bisa terkena, misalnya rambutnya rontok, kukunya juga jadi kuning, kulit jadi kering. Nah, ada juga kadang-kadang pasien yang tidak sanggup menerima si obat tadi, obat kemoterapi, jadi kondisinya mulai drop. Apalagi yang paling sering itu kalau pasiennya psikisnya merasa berat, nah itu sistem imunnya makin drop. Jadi kondisinya makin turun, ada kalanya kita kemoterapinya kita hentikan ataupun kita ganti. Sambilan si pasiennya kita perbaiki dulu keadaan umumnya. Kita kembalikan lagi untuk fit, baru nanti di kemoterapi. Jadi memang tergantung dari kondisi stadium dari penyakit si pasien.
0: Baik, berarti memang ada jedanya dok ya, untuk pengobatannya tidak bisa setiap hari berarti ya?
2: Iya, tidak bisa. Karena untuk kemoterapi tadi memang obatnya obat termasuk apa keras.
0: Nah ini dok mungkin pertanyaan juga ya dari saya, untuk pengobatannya sendiri itu ditanggung dengan BPJS dok?
2: Alhamdulillah ditanggung dari awal hingga akhir.
0: Ditanggung.
2: Jadi nanti ada misalnya dari endoskopinya itu udah ditanggung, biopsi, kemudian CT scan atau kadang memerlukan MRI itu ditanggung, sampai radioterapi dan kemoterapi. Nah, kebetulan kita untuk radioterapi masih terbatas di Aceh ya. Kita biasa kemoterapi, kalaupun memang ini kita rujuk biasanya ke Medan ataupun ke Jakarta. Dan itu biasa BPJS juga memberikan meng-cover untuk pengobatan di sana, untuk tiket juga nggak salah saya di-cover untuk pasien dan pendamping satu orang.
0: Iya, dan berarti memang dari selain dari pasiennya, dari pendampingnya juga harus ini dok ya, harus sehat-sehat juga ya.
2: Iya, harus sehat, karena pengobatan kanker ini tidak sebentar, tidak sekali berobat langsung sembuh, tapi banyak yang harus dipertimbangkan, kemudian juga yang harus disupport untuk ke pasiennya, karena pasien kanker biasanya drop mentalnya ya, jadi psikisnya merasa oh saya ini nggak akan lama hidupnya, padahal dengan psikis yang drop malah makin mengakibatkan sistem imunnya turun, malah ujung-ujungnya nanti kondisinya yang kondisi fisiknya yang drop.
0: Berarti bisa dibilang memang bukan tidak ada, tapi harapan sembuh itu tetap ada, cuman ya memang dari pasien dan juga dari pendamping ya bersabar-sabar aja dok ya.
2: Iya, bersabar dan harus semangat, karena ada yang memang bisa, kalau kankernya tidak ada kata sembuh sebenarnya ya, tidak hilang total, tapi dia ada fase yang dia bisa seperti orang normal. Nah, itu bisa angka bertahan hidup namanya, bisa 5 tahun, 10 tahun. Ada yang memang hidupnya jadinya lebih semangat, dan itu memang tidak ada gejala, tidak muncul gejala. Bisa sampai 10 tahun dia tidak muncul lagi si kankernya tadi. Tapi memang dari pasiennya semangat, olahraga, pola hidupnya dijaga, makanannya juga dijaga, itu bisa beraktivitas seperti biasa lagi.
0: Baik dok, dan terakhir nih dok, sebagai penutup juga ya, mungkin apa tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan masyarakat, dan kapan ini sebaiknya segera periksa diri ke dokter THT supaya kanker nasofaring ini tidak terlambat untuk diketahui dok?
2: Baik. Untuk tanda bahaya yang paling sering itu yang sering diabaikan di telinga sebenarnya. Jika ada gangguan pada telinga satu sisi, mungkin dari telinga terasa penuh, berdengung pada satu sisi, sebaiknya segera diobat, dibawa untuk diperiksakan. Kemudian tanda bahaya lainnya itu mimisan. Nah, mimisan yang berulang itu merupakan bisa jadi salah satu tanda dari kanker nasofaring. Kemudian juga ada dari benjolan di leher. Jika muncul benjolan yang tidak terasa nyeri, kemudian membesar secara progresif, secara cepat, itu segera bawa diperiksakan ke dokter. Kemudian untuk jika sudah muncul satu ataupun dua gejala, sebaiknya diperiksakan ke dokter umum dan nanti akan di follow up. Jadi jangan pindah dokter karena nanti tidak akan terfollow up pasiennya, gejalanya. Nah, nanti dari dokter umum pasti akan dirujuk ke rumah sakit dan ke spesialis THT untuk pemeriksaan dan tata laksana lanjutan.
0: Baik dokter, dan ini tidak jadi yang terakhir dok ya, karena ini saya baru cek WhatsApp ada yang masuk ternyata pesan dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah, mau bertanya mengapa posisi nasofaring ini membuat pertumbuhan tumor kecil di sana sulit terlihat pada pemeriksaan fisik biasa tanpa alat khusus. Yeah. Mungkin ini dok yang pertanyaan terakhirnya ya.
2: Okay.
0: Ya, moga-moga Mas Teo masih mendengarkan ya. Telat saya bacanya.
2: Okay. Jadi kenapa memang tidak terlihat, karena memang dia tersembunyi di belakang hidung, kemudian dari telinga juga tidak bisa langsung melihat ke nasofaring, dari tenggorok, dari mulut juga tidak bisa melihat ke arah atasnya, ke nasofaringnya. Jadi memang harus ada pemeriksaan, kalau mau melihat langsung ke sana harus memakai endoskopi dari hidung. Nah, tapi tadi dengan gejala-gejala yang khas tadi itu bisa mengarahkan ke arah ada sesuatu di nasofaringnya. Karena memang itu challenging bagi dokter untuk mendiagnosis, karena lokasinya tadi jauh, kemudian gejalanya tidak khas, banyak penyakit lain yang gejalanya hampir mirip dengan si kanker nasofaring tadi. Tapi dengan

0: pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian dialog klinik angkasa hari ini bersama Dr. Oktaria Denantika, SPTHTBKL, yang mengajak kita mengenal lebih dekat kanker nasofaring, dari gejala, faktor risiko, hingga pentingnya deteksi dan juga penanganan sedini mungkin ya. Dan semoga informasi tadi yang sudah disampaikan ini bisa menambah wawasan dan juga kita bisa lebih aware, lebih peka terhadap keluhan yang muncul, terutama jika berlangsung terus menerus atau tidak kunjung membaik. Dan jangan abaikan tanda-tanda pada tubuh Anda. Jangan ragu juga untuk periksa ke dokter, terutama di fasilitas kesehatan terdekat, karena semakin dini kanker nasofaring ditemukan, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Terima kasih banyak nih Dr. Okta yang sudah berbagi di Klinik Angkasa untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sampai berjumpa kembali dalam dialog Klinik Angkasa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellot melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellot ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellot akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of the time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi, tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga ping pong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takon Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Golf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan para Takon Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya dari Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura, dengan salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program dan masih dalam Banda Aceh siang ini bersama Amar di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi Anda baru saja mendengarkan warta berita dinamika olahraga ya dari Pro 3, dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, dari Premier League, Arteta puji dominasi Arsenal usai kemenangan 3-0 atas Coventry. Arsenal memenangkan pertandingan melawan Coventry City dengan skor 3-0 di Emirates Stadium pada Sabtu dini hari tadi ya, 22 Agustus 2026. Mikel Arteta sangat terkesan dengan penampilan dominan timnya, terutama dalam hal dominasi permainan, kejelasan taktis, dan pemahaman strategi. Pelatih Arsenal memuji cara timnya memulai pertandingan yang rumit namun dihadapi dengan hasil yang memuaskan dan performa mengesankan. Kami masih akan hadirkan informasi terkait dunia olahraga ke ruang dengar Anda, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.
4: Tahukah Anda, hewan pertama yang keluar angkasa adalah lalat buah? Lalat buah atau Drosophila melanogaster adalah hewan pertama yang dikirim ke luar angkasa oleh Amerika Serikat pada 20 Februari tahun 1947 menggunakan roket V2 untuk mempelajari dampak radiasi kosmik dan gravitasi nol terhadap organisme hidup, dan mereka kembali dengan selamat. Misi ini menjadi awal dari penelitian antariksa yang menggunakan hewan jauh sebelum hewan lain seperti anjing, monyet, atau kucing.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan

0: kuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Ariani. BSI bawa semangat bangkit untuk warga Huntara Lubuk Sidup Aceh Tamiang. PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK BSI melalui relawan bakti BUMN RBB 2026 hadir di Hunian Sementara atau Huntara Lubuk Sidup Aceh Tamiang dengan menghadirkan layanan cek kesehatan 300 paket sembako serta bantuan sarana dan prasarana musola pada Rabu 19 Agustus 2026. Huntara Lubuk Sidup dihuni sekitar 160 kepala keluarga atau KK yang mayoritas merupakan korban banjir Aceh Tamiang. Bencana tersebut menghancurkan seluruh rumah warga hingga kawasan ini dikenal sebagai desa yang hilang. Kehadiran BSI menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama menjalani proses pemulihan. Fahrudin Mutamin, Koordinator TJSL BP BUMN, mengapresiasi kontribusi BSI dalam menghadirkan berbagai dukungan bagi masyarakat Huntara Lubuk Sidup. IMSA Ramadan Regional Chief Executive Officer atau RCEO BSI Regional Aceh mengatakan kehadiran BSI merupakan bentuk kepedulian untuk mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan. Sebanyak 300 paket sembako disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dilengkapi dengan layanan kesehatan, obat-obatan dasar, dan vitamin. BSI juga memberikan bantuan sarana dan prasarana musola untuk mendukung aktivitas ibadah warga di Huntara. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RBB 2026 di Aceh Tamiang pada 16 sampai 19 Agustus 2026. BSI tidak hanya hadir sebagai relawan, tetapi juga turut menjadi penanggung jawab rangkaian kegiatan bersama relawan dari berbagai BUMN.

0: Melalui semangat menyemai harapan di tanah Tamiang, BSI terus hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kontribusi nyata yang menyentuh kebutuhan sehari-hari, kesehatan hingga kehidupan sosial dan spiritual masyarakat sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada, akan saya bagikan kembali informasi menemani suasana rehat Anda di suasana siang hari ini ya, tepat di pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan di suasana libur Anda, khususnya bagi Anda di instansi pemerintahan ya, kalau mungkin di instansi swasta masih melakukan aktivitas khususnya di perusahaan ya. Informasinya, penyuluh agama Islam Kawah Singkil Utara berikan penyuluhan Al-Quran dan Tajwid dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sekaligus menanamkan kecintaan generasi muda terhadap kitab suci Al-Quran. Tiga penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara melaksanakan kegiatan penyuluhan Al-Quran dan Tajwid di MTS Al-Hikmah pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan ini menghadirkan tiga penyuluh yaitu Ibu Syabni Hartati SAG, Ustazah Sarifah Humairah SAG, dan Ustaz Ma'rif Maulidil Kamil SOSI. Penyuluhan dilaksanakan secara interaktif dengan melibatkan para siswa dan siswi dalam praktik membaca Al-Quran serta memahami kaidah-kaidah dasar ilmu tajwid. Dalam penyampaiannya, para penyuluh menekankan pentingnya membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj, huruf dan hukum-hukum tajwid agar bacaan menjadi benar serta terjaga keasliannya. Selain itu, peserta didik juga diajak untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kepala KUA Kecamatan Singkil Utara, Darmawan Sah SAG mengapresiasi kegiatan penyuluhan tersebut sebagai bagian dari pembinaan keagamaan yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, sinergi antar madrasah dan KUA sangat penting dalam mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dan siswi MTS Al-Hikmah semakin termotivasi untuk mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan sesuai ilmu tajwid, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini ya. Jadi tetap stay tune bersama kami di 92,2 MHz Pro 1 Aceh Singkil. Nanti di pukul 12 lebih 35 menit kami akan kumandangkan waktu suruhan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitar.

Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Aryani.

0: informasi yang dapat Anda ikuti siang ini. Dapur tutup, ribuan anak di Singkil Utara tidak dapat menikmati makan bergizi gratis. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Dapur tutup, ribuan anak di Singkil Utara tidak dapat menikmati makan bergizi gratis atau MBG. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Sudah berapa lama di sini berhenti?
2: Sekitar 3 hari ya. Kadang kalau ada MBG itu kayak seru. Kadang kalau nggak ada yang sebagian ada yang sebagian enggak.
3: Jadi sebagian. Satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya sejumlah siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil sementara tidak dapat menikmati. Salah seorang siswa UPTD SPSD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Anna Pauja Putri mengaku sudah ada terdapat sekitar 3 hari mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Sehingga dengan tidak adanya distribusi pasokan MBG tersebut dari dapur SPPG ke sekolah mereka, sejumlah para siswa di sana secara terpaksa harus menyiapkan makanan atau bekal dari rumah.
1: Sudah berapa lama di sini berhenti?
2: Sekitar 3 hari ya. Kadang kalau ada MBG itu kayak seru. Kadang kalau nggak ada yang sebagian ada yang sebagian enggak. Jadi sebagian yang kayak happy aja mah nggak ada. Kalau ada MBG mau enggak itu tetap happy aja. Tetap semangat banyak. Harapannya semoga MBG cepat datang lagi.
3: Di tempat yang sama, salah seorang guru di UPTD SPPSD Negeri Muara Pea Singkil Utara Aceh Singkil, Aspar, mengatakan dampak yang paling menonjol akibat tidak adanya lagi kiriman makanan bergizi gratis atau MBG ke sekolah mereka beberapa hari ini. Sejumlah para siswa terus bertanya dan berharap sekolah mereka kembali mendapatkan program MBG tersebut.
4: Kalau saya dalam beberapa hari ini memang anak-anak bertanya karena sudah kebiasaan mereka terima di jam-jam tertentu. Dalam beberapa hari ini mereka tanya, Pak, berdendak MBG kita? Karena mungkin mereka lihat mobil yang masuk dari SPG tidak nampak-nampak. Mereka tanya, kita jawab aja, hari ini juga MBG tidak ada. Mereka jajan di kantin yang sudah.
3: Sebelumnya, di tempat terpisah, Kepala Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG wilayah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Sekretariat Ruli Suhaidi membenarkan ada terdapat satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
5: Teman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat rendah. Karena sebagaimana kita ketahui untuk wilayah kerja di Kecamatan Singkil Utara itu kita cuma melihat satu dapur yang operasional, yaitu dapur yang di bawah yayasan pada saat sekarang ini. Berarti dengan tutupnya dapur ini ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa anak-anak kita yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri. Nah, dari keadaan ini,
3: kemudian Ruli menerangkan dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat tutup dan tidak beroperasi tersebut merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi yang terakhir, KUA Singkil Utara serahkan duplikat buku nikah kepada pasangan suami istri. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Singkil Utara menyerahkan duplikat buku nikah kepada pasangan suami istri Ferry Saputra dan Siti Arwana yang berlangsung di kantor KUA Singkil Utara pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Pasangan tersebut sebelumnya telah melangsungkan akad nikah pada 14 Oktober 2011 di Aula KUA Singkil Utara. Namun seiring berjalannya waktu, buku nikah asli mereka dinyatakan hilang sehingga diperlakukan pengurusan duplikat buku nikah sebagai dokumen pengganti yang sah. Kepala KUA Singkil Utara Darmawan S.Ag menjelaskan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Dalam proses pengurusan duplikat buku nikah, pemohon diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan diantaranya surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KTP orang tua jika masih hidup, fotokopi kartu keluarga KK, fotokopi akta kelahiran, pas foto suami istri ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar, seluruh berkas dimasukkan ke dalam map. Setelah dilakukan pemeriksaan dan percocokan data dengan arsip pencatatan nikah yang tersimpan di KUA Singkil Utara, duplikat buku nikah kemudian diterbitkan dan diserahkan kepada pasangan yang bersangkutan. Kepala KUA Singkil Utara mengimbau masyarakat agar menyimpan dokumen penting termasuk buku nikah dengan baik dan aman. Namun apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, masyarakat dapat segera berkonsultasi dengan petugas KUA untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pengurusan duplikat buku nikah sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara, demikian buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Ariani dan seluruh kerabat yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.
4: Tahukah Anda, hewan pertama yang keluar angkasa adalah lalat buah? Lalat buah atau Drosophila melanogaster adalah hewan pertama yang dikirim keluar angkasa oleh Amerika Serikat pada 20 Februari tahun 1947 menggunakan roket V2 untuk mempelajari dampak radiasi kosmik dan gravitasi nol terhadap organisme hidup, dan mereka kembali dengan selamat. Misi ini menjadi awal dari penelitian antariksa yang menggunakan hewan jauh sebelum hewan lain seperti anjing, monyet, atau kucing.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRC Singkil dan juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRC Digital di suasana siang, siang yang begitu cerah yang cukup panas ya. Mungkin Anda yang berada di luar sana agak kepanasan lah ya bawaannya karena cuacanya cukup cerah. Jadi untuk Anda melakukan aktivitas sepertinya enggak ada halangan ini ya pendengar ya. Dan mendengar sana kita memasuki program Pro Dangdut. Sudah di pukul 13.43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami mengajak dan mengundang Anda untuk bergabung di suasana siang hari ini di line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya.

0: Baik pendengar, ada yang gabung, kita coba sapa ya. Iya, terputus lagi ya. Masih kami nantikan partisipasi Anda tentunya di suasana siang hari ini ya. Mungkin pada asik liburan, pada kemana semua ini. Lagi tidur-tiduran atau lagi ngapain nih ya, karena cuacanya panas. Kita sapa kembali di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana? Iya, apa kabar nih Ren? Alhamdulillah juga sehat. Lagi ngapain aja ini?
1: Panas sekali ini, Kak.
0: Gimana?
1: Jadi panas ini gak hidup, Kak.
0: Iya, panas juga ya. Kalau gitu mau ditemani lagu siapa ini, Ren?
1: Lagunya dari apa ya, Kak? Dari Ketika Malam, Kak.
0: Apa itu?
1: Intinya Ketika Malam, Kak. Jadi apapun judulnya boleh, Kak.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Tapi kalau boleh ini ada Kak bikin, Kak. Nada-nada cinta, Kak.
0: Nada-nada cinta ya.
1: Iya, Kak Malam.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, tanamnya banyak kakak, terus buatnya Erno, buatnya Andre Tumanggor, cinta, buatnya Erna, buatnya Lalu, Roga-Roga, buatnya Kamei, Sarawati, Kemente, buat semua yang dapat terkecuali, Kak.
0: Baik, terima kasih Randy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang kita diawali dari Lembalno ya, perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli. Di suasana siang hari ini di cuaca yang cukup panas, katanya di Lembalno panas juga ya cuacanya siang hari ini. Terima kasih Randy yang udah gabung bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil dalam program Pro Dangdut di suasana siang hari ini ya. Buat Anda mungkin yang masih melakukan aktivitas di sepanjang siang hari ini, buat para petani dan juga para nelayan kami ya, salam sehat, jangan lupa jaga kesehatannya dalam menjalankan aktivitasnya. Di cuaca yang panas nih, pakai penutup kepala ya, biar gak terlalu kepanasan di suasana siang hari ini. Baik, kita sapa kembali di belakang Randy, ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang dan lagi tambah hari.
0: Baik, apa kabar nih Pak Mei?
1: Kabar baik, semangat.
0: Semangat ya. Cuacanya gimana di sana? Sama nggak kayak di Singkil, panas?
1: Iya panas.
0: Oh panas tapi, ya?
1: Panas.
0: Iya baik. Kalau gitu mau dihibur lagu siapa lagunya di siang hari ini?
1: Dari Asep Sunata ya.
0: Hah?
1: Dari Asep Sunata.
0: Apa itu?
1: Simpan rindumu.
0: Kusimpan rindumu.
1: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ariani, semangat selalu. Buat Bang Hendi tadi, buat Semahi Aldo, para wakil ibu, buat Lebek Man, buat Ella, Mas Noh, Bang Hendi Sober, buat Melolo, Bang Kus. Lagi ya?
0: Iya, udah lama nggak dengar suaranya, nggak tahu juga ya. Mungkin lagi pada sibuk semua ini di ladang.
1: Iya, para wakilnya ini pun udah.
0: Nggak pernah gabung lagi, nggak tahu. Mudah-mudahan sehat semua deh warga Bungus ini ya.
1: Iya, semoga sehat semua lah warga Bungus semua.
0: Baik.
1: Walaupun nggak dapat dijangkau radio kan?
0: Iya, mudah-mudahan mungkin mendengar ya.
1: Terima kasih ya.
0: Makasih kembali.

0: Iya, ada Pak Mei di Perlitan. Sama ini ya Pak Mei ya. Warga Bungus memang udah lama gak kedengeran suaranya. Kira-kira kau ada kemana semua nih ya. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya ya. Baik, kita sapa kembali di belakang Pak Mei. Ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut Mbak.
0: Iya, Dangdut adalah kita ya. Gitu
1: iya, Iya. Mana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah juga, alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ella apa kabar?
1: Baik juga Mbak, baik.
0: Iya, gimana kabarnya cuaca di sana?
1: Ini cuacanya di sini Kak, itu Mbak Barat menyala juga Kak.
0: Oh menyala, ini gak ke ladang nih Mbak Ella?
1: Udah pulang dari ladang tadi Mbak.
0: Oh udah pulang, baik. Kalau gitu mau diberlagu siapa ini di santai siangnya?
1: Lagunya

Iya, ada Mbak Ella juga di Papua Barat yang sudah bergabung bersama kita di 92,2 MHz di prodang.rrc Singkil. Anda yang masih mendengarkan kami melalui 92 maupun melalui streaming RR Digital di suasana siang hari ini. Lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan dan kami temani ke ruang simak Anda hingga nanti berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Akan kami sapa kembali tentunya bagi Anda yang bergabung di sesi selanjutnya di line telepon di 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Baik, kami akan hadirkan dulu lagu di suasana siang hari ini yang sudah di request oleh fans RRI dalam Prodangdut siang hari ini.

0: kami akan menyapa Anda kembali tentunya di sesi selanjutnya di Prodangdut RRI Singkil untuk siang hari ini ya. Tetap semangat ya, cuacanya panas tentunya. Tidak membuat Anda juga untuk malas-malasan keluar rumah karena takut kepanasan ya. Iya, masih di lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menemani suasana siang Anda. Langsung kita coba sapa ada siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Siapa di mana?
1: Nosa Kak di Gelombang.
0: Iya, apa kabar Bang Nosa di siang hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah Kak dengan rahmat Allah, sehat-sehat Kak
0: Alhamdulillah. Cuacanya gimana di sana siang hari ini?
1: Cerah banget ini Kak.
0: Oh, cerah juga ya. Iya, ini lagi di ladang atau lagi di mana kira-kira Bang Nosa ini?
1: Ini kami pada di rumah ini Kak, ngumpul sama anak-anak.
0: Oh.
1: Ini lagi apa ini Kak ongkos bawang.
0: Wah, ongkos bawang mahal ya?
1: Iya.
0: Iya, lagi pada ngupas bang. Mau pesta atau mau apa kira-kira ini Bang Nosa?
1: Ada jualan Kak untuk sarapan pagi.
0: Oh gitu.
1: Sore ini.
0: Oh iya, betul ya. Kalau gitu mau dihibur lagu siapa ini Bang Nosa siangnya?
1: Ini Kak dari Haji Roma Irama, judulnya Romantisa Kak.
0: Romantisa?
1: Iya Kak
0: Iya, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat kakakku penyiar, mudah-mudahan selalu sehat ya Kak
0: Iya.
1: Karena kakak itu satu suara berjuta telinga, kami mendengarkan kak terhibur pagi di sini Kak Nah terus buatnya kak nah, ada Pak Mai, ada Andre Tumangga, Pak Hawati, ada Bang Hombing, ada Aldo, ada Mas Boy, ada Randy, ada Bang Sober, ada Erna, ada Pak Joko, ada Pak Munce. Buat semua-semua ya. Usah panjang saya, salam pompa ya kak, lewat udara.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manik di gelombang, di belakangnya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut Lafita.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Andre Tumar Pak Bar.
0: Iya, gimana kabarnya Andre siang hari ini? Masih aman kah orangnya dan cuacanya?
1: Aman-aman selalu, Kak.
0: Oh, aman-aman selalu. Kok suaranya agak lesu ini? Kenapa kira-kira? Masih sehat
1: ini
0: kan?
1: Ini sambil golek ini,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, sambil golek, sambil menghayal lah kira-kira ya panas-panas gini ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya, mau ditemani lagu dangdut siapa ini kira-kira?
1: Dari Ana Leila.
0: Apa itu?
1: Kubawa.
0: Oke, mau kemana di bawah?
1: Cuman judul lagu aja.
0: Oh, lagu baik. Salam buat siapa ini?
1: Salam-salamnya pertama buat kakak sama berdua ya, Kak ya. Baru buat Silvano sama Nita tadi kan.
0: Iya.
1: Baru buat ada Rindy, ada Mas Boy, ada Mas Mumpi, ada Aldo, ada Parawati, ada Robada Butar, ada Bang Ombing.
0: Waalaikumsalam.

0: sore tadi di Papua Barat. Kita sapa penelpon terakhir kita di sesi kedua ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali ke Aryani. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mbak Erna?
1: Kabar baik Kak. Baik. Kabar Kak Aryani gimana?
0: Alhamdulillah
1: kabarnya?
0: Juga baik. Lagi ngapain ini siangnya di panas-panas gini ya?
1: Barusan siap masak. Masak Erna Kak.
0: Waduh, ini kira-kira masak apa ya? Siang udah lewat, sore itu, belum lagi.
1: Itu ada Kak, ini masak apa Kak? Masak
0: gulai
1: ayam
0: merna
1: Kak.
0: Wah, kayaknya enak nih ya. Baiklah, kalau gitu mau ditemani lagu siapa ini Mbak Ernanya?
1: Ini Kak, lagu yang judulnya Jalan Datar ya.
0: Jalan Datar? Nggak Jalan Berlubang ya?
1: Ada Kak.
0: Kita cari lah ya, kira-kira di depan ada Jalan Datar nggak ya? Baik, salamnya mau disalam buat siapa ini?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Aryani, terus Bang Mulyadi, ada Kak Neneng, Kak Hayati, ada Kak Cinta di Papua Barat, ada Kak Ella, terus buatnya Mas Roy di UJP. Nggak pernah nongol-nongol lagi dia ya Kak, kenapa Kak?
0: Nggak tahu juga ya, entah kemana dia
1: ya. Nggak ada kabar dia. Nah terus salam spesialnya buatnya Kanjeng Mami sama Kanjeng Tati aja Kak Aryani.
0: Oke, okay, sip. Waalaikumsalam.

0: Baik, kita sahabat penelpon terakhir kita ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dengan Bang Tony di Gunung Maria.
0: Waduh, apa kabar Bang Tony? Kayaknya Bang Tony pendengar baru ini ya.
1: Iya.
0: Pendatang
1: lama, stok baru ini.
0: Oh iya, kira-kira stok-stok lama harus dikeluarin ini ya. Biasanya stok lama ini diskon ini ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik, Bang Tony mau dibur lagu siapa siangnya?
1: Happy Asmara.
0: Apa itu?
1: Buih Permadani.
0: Apa? Buih
1: Permadani.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bang Rendy tadi, Bang Amey, Mbak Ella, Pak Nolta Manik, terus Bang Andri, Mbak Erna. Ya, itu aja dan semua-semuanya lah. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.

Iya, penelpon terakhir kita di sesi kedua ada Bang siapa tadi ya? Bang Tommy di Gunung Meriah, stok lama katanya ya. Waduh, stok lama akhirnya datang satu-satu ini ya. Oke, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya di suasana siang hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas di suasana siang. Tepatnya di hari Sabtu hari ini ya, di 22 Agustus 2026. Karena Anda akan terus kami hibur dengan lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Aceh Singkil. Tentunya hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, langsung aja saya hadirkan tembang yang Anda request di suasana siang hari ini ya. Pastikan terus stay tune bersama kami di Pro 1 Aceh Singkil.

101 RRAC Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini ya. Terima kasih Anda yang masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Lagu-lagu dangdut yang Anda request di suasana siang hari ini, di cuaca yang cukup panas ya pendengar ya. Udah berakhir nih keruan simak Anda. Waduh, waktu di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 14.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sepertinya udah di penghujung saya menemani Anda ya untuk hari ini. Tapi jangan khawatir, nanti juga Anda akan ditemani oleh rekan kami di suasana sore. Dan mendengar lagu-lagu dangdutnya, masih terus kami hadirkan keruan simak Anda yang nanti berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda yang masih melakukan aktivitas dan kegiatan di sepanjang siang hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Dan jangan lupa jaga kesehatan serta keselamatan Anda di suasana siang. Cukup kamu datang dulu, biar hati

pendengar dimanapun Anda berada ya, enggak terasa waktu di tsunami sudah menunjukkan pukul 15 lebih waktu Indonesia bagian Barat. Berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini ya, di 22 Agustus 2026, tepatnya pada hari Sabtu. Salam sehat dan salam hangat, terima kasih atas kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di suasana siang hari ini. Saya Aryani mengucapkan terima kasih, selamat sore, salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan, jangan

0: berjumpa dalam Green Radio. Mengangkat tema kolaborasi komunitas menanam harapan memulihkan PD Jaya pasca bencana. Nah, ini sebuah gerakan yang mempertemukan komunitas, relawan, lembaga, dan masyarakat untuk memulihkan lingkungan sekaligus membangun harapan bagi warga terdampak bencana. Bersama narasumber kita, Ibu Wahdini Husniyah Hajirah, Field Officer Natural Aceh. Kita akan berbincang tentang gerakan penghijauan dan kolaborasi di PD Jaya. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Baik, ini Ibu Wahdini, bisa diceritakan awal lahirnya gerakan bersama kolaborasi untuk selamatkan Bumo Aceh ini?
1: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung di RRI Banda Aceh ya. Suatu kehormatan bagi saya. Kita langsung saja ya untuk ceritakan awal mula dari kegiatan ini berlangsung ya. Sebenarnya awal mula lahirnya gerakan ini itu berangkat dari kondisi Aceh saat ini ya. Terutamanya pasca banjir di Aceh, khususnya itu di daerah PD Jaya. Nah, setelah banjir itu, kami melihat banyak pohon dan vegetasi di sekitar bantaran sungai yang mati karena arus yang kencang pada saat banjir dahulu. Nah, dari kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian kami. Karena kemarin kita sebelum penanaman ini kita pernah membuat kegiatan juga di daerah terdampak banjir. Nah, khusus di kawasan bantaran sungai ini, sebelumnya itu memang memiliki vegetasi yang banyak. Akan tetapi setelah banjir, kondisinya banyak berubah dan menjadi lahan terbuka dan tandus seperti itu. Nah, untuk awalnya lagi, gagasan ini itu diinisiasikan oleh teman-teman kita dari Yayasan Dara untuk Aceh, Daratan Samudra, dan The Cap atau The Komunitas Double Cabin ID. Khususnya di Aceh kayak gitu. Kemudian mereka mengajak Natural Aceh untuk ikut berkolaborasi untuk kegiatan tersebut. Nah, dari pertemuan beberapa komunitas ini dan kita sudah berdiskusi, mantaplah kami untuk melakukan kegiatan aksi hijau di PD Jaya tersebut. Begitu.
0: Baik, untuk Natural Aceh sendiri ini sudah berapa lama nih berdiri organisasi? Ini organisasi atau yayasan ya kalau betul?
1: Ini kita kumpulan.
0: Kumpulan.
1: Itu bukan yayasan. Dari 2013 kalau saya nggak salah,
0: cukup,
1: ya Bang.
0: Udah cukup lama
1: karena
0: ya?
1: Kita baru bergabung juga. Iya, udah cukup lama.
0: Iya. Mengapa PD Jaya ini dipilih sebagai lokasi utama kegiatan penanaman kali ini?
1: Kenapa PD Jaya? Karena kita sebelum-sebelumnya itu kita sudah pernah melakukan kegiatan juga di beberapa daerah di PD Jaya. Ada di khususnya di Menasah Mancang. Dulu pada bulan April kita sudah pernah melakukan kegiatan psikososial khusus untuk ibu-ibu di Menasah Mancang. Jadi kita melakukan kegiatan itu selama 2 hari di sana, dan kedekatan kita terhadap masyarakat di sana pun sudah terjalin bagus. Nah, dari kegiatan itu sempat tercetus dari beberapa ibu-ibu bilang, tanaman kami sudah habis nih Bu, dibawa banjir, kayak tanaman rumah-rumahan ibu-ibu seperti daun jeruk, boh limeng, kalau biasa orang Aceh bilang ya, buah belimbing bulu ya, kayak gitu. Jadi memang kemarin itu memang seperti bercanda-bercandaan dari ibu-ibu, tapi kita menangkap sangat jelas bahwa itu kesedihan dari ibu-ibu itu, kayak gitu Bang.
0: Ya, awalnya dari curhatan ibu-ibu ya, masalah
1: iya benar
0: sayur-sayuran di rumahnya ya.
1: Iya, Tapi kita lihatnya nggak cuman sayur-sayuran itu aja. Memang kemarin lihat langsung di lapangan itu memang udah tandus semua tuh wilayah-wilayah yang terkena banjir. Nah, jadi ini cukup panas kalau misalnya kita ke daerah daerah yang terdampak banjir dahulu.
0: Nah, ini karena banyak pohon-pohon yang sudah tumbang ya, dibawa oleh banjir ya.
1: Sebagian besar tumbang dan sebagian besar memang mati di tempat seperti itu.
0: Baik, ini berapa total bibit yang ditargetkan untuk penanaman ini dan bagaimana cara pendistribusiannya nanti?
1: Untuk target kita alhamdulillah itu melebihi target ya. Awalnya kita target kita itu 2000, tapi alhamdulillahnya kita dapat 4000 bibit. Nah, untuk pendistribusiannya itu seminggu sebelum kegiatan kita melakukan pengantaran bibit terlebih dahulu agar bibit tersebut tidak stres akibat perjalanan dari Banda Aceh, dari Aceh Besar ke Pidijaya. Jadi seminggu sebelum kita udah mendistribusikannya ke Menasah Mancang untuk titik perkumpulan bibitnya. Kemudian di hari H baru kita distribusikan ke desa-desa yang akan kita tanam. Begitu.
0: Ya, artinya targetnya dua kali lipat ya dari yang direncanakan.
1: Iya, benar.
0: Nah, sejauh ini bagaimana progresnya untuk penanaman di Pidijaya ini?
1: Untuk progresnya alhamdulillah bagus, sesuai dengan ekspektasi kita. Masyarakat di sana pun menerimanya dengan baik ya, dan membantu kita untuk mendistribusikan dan menanam bibit-bibit tersebut ke daerah-daerah yang butuh tanaman baru. Alhamdulillah terjalin dengan bagus karena bantuan-bantuan dari komunitas-komunitas lokal juga. Kemarin kita sempat dibantu oleh adik-adik pramuka di Pidijaya, terus ada SAR Pidijaya juga, dan ada PMI kalau nggak salah kemarin juga bergabung dengan kita untuk penanaman pohonnya.
0: Ya, ini kan targetnya di 6 desa ya?
1: Iya, benar.
0: Ya, ini kan targetnya di 6 desa lokasi penanamannya ya. Jadi apa kriteria pemilihan untuk 6 desa ini?
1: Untuk kriteria pemilihan 6 desa ini, khususnya kita fokus di desa-desa yang dilewati oleh sungai. Jadi banjir itu kemarin asal airnya itu kan dari luapan air sungai ya Bang ya. Nah, jadi kita fokusnya di desa-desa yang dialirin oleh sungai, begitu. Jadi ada 6 desa kita fokusnya.
0: Ya, artinya ini fokusnya di bantaran sungai ya, agar ya, bisa menghalau banjir kalau terjadi hal seperti ini lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini Wahdi ini sebagai Field Officer Natural Aceh, apa peran spesifik dalam koordinasi kegiatan ini?
1: Untuk peran saya sendiri, kemarin kita membantu untuk mengkoordinasikan pendistribusian bibit-bibit. Di sini saya nggak sendiri juga, kemarin kita ada namanya itu Kak Sinta dari daratan untuk daratan samudra. Kakak itulah juga yang turut andil dalam pendistribusian bibit-bibit itu. Itu kan lumayan banyak bibitnya ya, karena ada yang kecil-kecil juga, ada yang masih bonggolnya, ada yang udah gede gitu. Jadi kita bekerja sama juga sama Kak Sinta kemarin untuk pendistribusian bibitnya. Jadi kita membagi tugas, Kak Sinta yang mengkoordinasikan desa-desanya, sedangkan saya sendiri itu untuk mengkoordinasikan bibit-bibit itu dibawa ke desa-desa mana gitu.
0: Nah, bagaimana proses koordinasi dengan belasan komunitas dan organisasi yang terlibat ini, mulai dari DCAB, Daratan Samudra, hingga PMI Pidijaya sendiri ini? Ini kan pasti repot ya, karena kolaborasi namanya ya.
1: Iya, karena dari beberapa kolaborasi ini kan ada banyak komunitas dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, di sini kita melakukan pendekatan yang yang apa ya, yang secara tidak formal kayak gitu, jadi lebih santai kayak mm-hmm. gitu Bang. Jadi kita terbuka untuk berdiskusi, menerima saran, jadi kita lebih santai kayak gitu, jadi mm-hmm. lebih mudah untuk koordinasikan bersama komunitas-komunitas lain kayak mm-hmm. gitu Bang.
0: Artinya sebelum melakukan penanaman ini, sebelum pergi ke lokasi, beberapa waktu sebelumnya udah briefing ya, sambil ngopi santai ya?
1: Pasti udah, kita yang di Banda Aceh beberapa kali ngopi-ngopi santai di warkop pastinya. Sedangkan untuk yang di Pidijaya kita by WhatsApp aja kayak gitu.
0: Jadi udah luan koordinasi sebelum pelaksanaan penanaman ini ya?
1: Gimana Pak?
0: Ya ini sudah koordinasi sebelumnya ya, sebelum melakukan penanaman, jadi lebih santai dan lebih dekat pada saat pelaksanaan penanaman ini ya?
1: Iya pastinya begitu Bang, karena memang ini kan lumayan banyak bibitnya, jadi kita memang briefing, yang betul-betul briefing agar tidak terjadi miss pada hari H.
0: Karena kalau udah kolaborasi ini kan, kalau misalnya miss pasti nggak asik ya di lapangannya, pasti banyak yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Wadini ya.
1: Betul sekali, banyak kejadian yang tidak kita inginkan kalau misalnya kita nggak pas nih briefingnya.
0: Nah pada saat pelaksanaan ini bagaimana di lapangan Wahdini?
1: Gimana Bang? Mohon maaf.
0: Pada saat pelaksanaan penanaman ini bagaimana nih? Apakah ada hal-hal yang kejadian-kejadian yang menarik ini di lapangan?
1: Kejadian menarik ya. Untuk penanamannya sendiri kita ada beberapa bibit ya, kita kelompokkan dari dua bibit nih Bang, dari bibit yang produktif dan non-produktif. Untuk bibit yang non-produktif ini yang kita tanam secara bersamaan dengan masyarakat di bantaran sungai. Nah, sedangkan bibit produktif itu kita serahkan ke masyarakat agar masyarakat tersebut menanam di pekarangan rumah kah atau di kebun mereka masing-masing. Jadi dari bibit-bibit produktif ini kita juga mengharapkan untuk ke depannya itu bisa dapat membantu mereka seperti itu.
0: Nah, ini kan bibit sampai 4.000 ini ya, sampai 4.000 bibit ya Wadini ya.
1: Iya.
0: Nah ini dari mana saja sumber bibit yang digunakan? Apakah ini termasuk dukungan dari BPDAS?
1: Iya benar. Dari setengah 4.000 itu kita dapat dukungan dari BPDAS. Karena alhamdulillah lagi ada stok juga di tempat pembibitan di Kuta Malaka kalau nggak salah tempatnya ya.
0: Iya.
1: Dari situ kita dibantu dari BPDAS juga sebagai setengah.
0: Nah ini
1: setengah lagi.
0: Setengah lagi dari mana ini?
1: Setengah lagi itu ada dari daerah Pidijaya juga yang nggak terkena banjir. Mereka menyumbangkan bibit pisang sebanyak kalau nggak salah saya 2.000 juga.
0: Ini bibit pisang sampai 2.000 ya?
1: Iya. Jadi yang bonggol itu itulah tadi bibit pisang, bonggol pisang yang ditanam kembali.
0: Pada saat pelaksanaan penanaman ini, berapa banyak jumlah relawan yang dilibatkan dan bagaimana pembagian tugas antara relawan Banda Aceh dan Pidijaya? Ini kan kolaborasi dari beberapa ini ya, dari masyarakat, ada dari yang lain-lain juga. Ini bagaimana nih, Wadini?
1: Untuk dari yang tim dari Banda Aceh seperti Natural Aceh, The Cap, Daratan Samudra, di sini kita membagi tugas per desa Bang. Jadi seperti Natural Aceh ini menanggung jawab di desa kalau nggak salah saya Dayah Hussein. Nah jadi kita bertanggung jawab untuk penanaman di Dayah Hussein, begitu juga untuk komunitas-komunitas yang lain. Jadi kita punya desa-desa tanggung jawab sendiri. Nah, sedangkan untuk komunitas lokal, mereka membantu kita karena mereka punya banyak masa seperti adik-adik pramuka itu dibagi beberapa kelompok ke desa-desa juga. Jadi mereka yang membantu kita. Dan ada juga tim SAR kalau saya nggak salah, mereka pergi ke seluruh desa untuk menanam pohon seperti pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon-pohon produktif yang di akan ditanami di Menasah, di Gantar Geci, seperti itu. Karena bibitnya terbatas.
0: Ya. Ini pada saat program penanaman di Pidijaya ini total kira-kira berapa banyak nih personil yang terlibat pada hari itu?
1: Untuk personil yang terlibat, kalau nggak salah saya kira-kira

0: Jamaika. Terus ada pohon alpukat juga, itu pohon-pohon yang produktif. Ada petai, ada pisang tadi, ada sirsak juga. Cukup banyak juga Bang, bibit-bibitnya, jenis-jenis bibitnya. Sedangkan untuk bibit-bibit yang non-produktif itu ada pohon ketapang, ada pohon pucuk red, ada pohon apalagi ya, pinang ya kalau saya nggak salah, itu yang khusus kita tanam di bantaran sungai karena pertumbuhannya cukup cepat.
1: Ya, ini selain pertumbuhannya yang cukup cepat nih, kenapa dipilih pohon-pohon itu, Wahdini?
0: Untuk non-produksi sendiri karena kebetulan di BPDES memang itu yang tersedia juga Bang.
1: Yang lagi jadi banyak kita, bibitnya ya?
0: Jadi kita memanfaatkan bibit tersebut ketimbang kita mencari bibit-bibit lain yang belum tentu ada kayak gitu.
1: Baik, mungkin kita sapa dulu ya, ada penelpon ini buat ini.
0: Oh iya baik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini dengan Babe ya?
2: Iya benar Babe.
1: Ya Babe, ada yang ingin ditanyakan Babe dengan narasumber kita?
2: Ada ditanyakan kan, kalau itu batang-batang ditanam di bantaran sungai itu kan, sedangkan pembendungan sungai itu ada, dia hancur semua kalau batang itu besar nanti, gimana itu? Memang itu penghijauan, tapi kalau di bantaran sungai sebenarnya ya jangan batang-batang lah sebenarnya, apa kiranya itu. Nah kalau batang-batang besar, batang ketapang itu besar tuh, hancur tanggul itu nanti. Nah itu coba gimana nih narasumber dari Babe Patimura kan?
1: Baik, terima kasih Babe.
2: Ya, itu aja coba diterjemahkan yang baik lah ya.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, ini kondisi di bantaran Sungai Pidijaya ini masih ada tanggulnya atau mungkin hanya tanah saja, Wadin? Ini bagaimana gambaran di tempat penanaman ini?
0: Yang saya lihat kemarin ya Bang, tidak ada tanggul, hanya tanah saja, bukan tanah. Jadi misalnya ada hujan atau airnya udah meluap, itu bakal rentan longsor. Jadi kita butuh penahanan secara alami dari akar-akar pohon agar si tanggul dari yang tanah itu bisa tetap bertahan jika ada air meluap.
1: Ya artinya ini kembali seperti masa lalu ya, ini sungai-sungai yang masih sungai tradisional ya, tidak ada tanggul di kiri kanan.
0: Asli Bang.
1: Jadi kalau misalnya hujan lebat seperti beberapa saat yang lalu sempat terjadi banjir lagi ya, Dini ya?
0: Iya di beberapa daerah di sana Bang.
1: Baik, nah ini mungkin bisa dijelaskan juga ke Babe tadi ya, penelpon kita ini, bagaimana kondisi di daerah tanggul di sana, kenapa dipilih pohon-pohon ya yang akarnya katanya bisa merusak tanggul ini, mungkin bisa dijelaskan Dini.
0: Jadi di daerah Pidijaya itu, khususnya di desa-desa yang terdampak banjir, sekarang kondisinya, kan kita sekarang panas nih Bang. Pohon-pohon udah pada mati, vegetasi sudah nggak ada. Di sana memang cukup tandus, kalau misalnya kita jalan kaki aja, kita udah penuh dengan debu-debu yang bertebangan di sana. Jadi, sedangkan untuk yang di bantaran sungainya, tanggulnya itu memang masih dari tanah liat dan tanah sisa-sisa lumpur yang ditimbun masyarakat di pinggiran sungai. Nah, jadi tanah lumpur itu kan memang keras kalau kering, tapi jika terkena air itu lembek dan rentan longsor. Nah, kita harapkan ketika ada penanaman ini dan pohonnya tumbuh, akar-akar dari si pohonnya ini dapat menahan tanah-tanah itu agar tidak terjadi longsor dan sungainya tetap dalam.
1: Ini tujuannya untuk mencegah erosi ya?
0: Iya benar.
1: Baik, Bagaimana kegiatan ini menjawab kebutuhan mendesak warga terdampak bencana hidrometeorologi, Wahdini?
0: Mohon maaf bang, boleh diulang?
1: Bagaimana kegiatan ini menjawab kebutuhan mendesak warga yang terdampak bencana hidrometeorologi?
0: Mohon maaf bang, putus-putus.
1: Nah ini bagaimana kegiatan penanaman ini, Wahdini, menjawab kebutuhan mendesak warga yang terdampak bencana hidrometeorologi?
0: Kegiatan ini ya, gitu. Mohon maaf bang. Kegiatan ini kita berangkat langsung dari kondisi yang kita lihat nih, ya seperti saya ceritakan tadi, setelah banjir. Banyak tanaman dan vegetasi punya masyarakat yang hilang akibat banjir. Nah, karena itu kita mencoba merespon dengan dua cara, yaitu dengan menghijaukan kembali bantaran sungai dan memberikan bibit-bibit produktif kepada masyarakat tersebut untuk ditanam kembali di lahan mereka. Yeah. Nah, jadi kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan lingkungan aja, tetapi juga membantu masyarakat untuk mulai memiliki kembali tanaman yang hilang kemarin, begitu.
1: Nah ini tujuannya juga tanaman-tanaman produktif yang memang cukup diperlukan ya untuk masyarakat seperti mangga.
0: Betul. Apalagi kalau nanti tanamannya nih udah berbuah kayak pete.
1: Ada manfaatnya ada gitu ya.
0: Sisa buah-buahan tadi, iya itu bisa menjadi penghasilan ekonomi yang berkelanjutan juga bagi masyarakat.
1: Nah ini kalau yang di bantaran sungai ini kan lebih umum ya, tapi kalau yang di rumah-rumah warga ini apa nih, bibit-bibit apa yang ditanam di rumah-rumah warga ini?
0: Seperti yang saya bilang tadi bang, ada kita ada sirsa,
1: buah-buahan
0: ada
1: sal, ya,
0: ada jambu jamaika tadi ya, ada juga yang tiga jenis tanaman yang wajib dimiliki oleh orang Aceh ya. Kayak tadi belimbing wulu, ada jeruk perut, terus ada daun temuru gitu.
1: Jadi satu rumah ini dapat bibit yang lumayan banyak ya, Wahdini ya?
0: Kita kira-kira satu rumah itu dapat satu jenis. Kan ada berbagai macam jenis tanaman tuh bang. Karena bibit yang terbatas juga dan masyarakat pun yang rame, jadi kita maksimalnya itu satu rumah satu jenis kayak gitu.
1: Satu rumah satu
0: jadi
1: jenis
0: ada beberapa
1: ya?
0: Jenis dapatnya.
1: Jadi kalau misalnya ada beberapa jenis mangga, sirsak, semuanya kedapatan ya rumah-rumah itu ya. Hampir semua ya.
0: Kalau seperti mangga, seperti ada klengkeng, itu karena jumlahnya yang terbatas, jadi kita tanam itu di gantor geci.
1: Tempat fasilitas
0: jadi
1: umum ya.
0: Jadi bisa untuk semua masyarakat kayak gitu. Iya, jadi pendistribusiannya itu tim SAR sendiri yang turun untuk tanam di gantor-gantor kecil dan menasah. Sedangkan seperti yang kayak kecil-kecilnya itu daun temuru dan lain-lain kawan-kawan yang kecil-kecil itu dibagiin ke masyarakat.
1: Itu hampir semua kedapatan ya?
0: Iya.
1: Kalau yang wajib ya seperti belimbing ya, daun temuru ya.
0: Karena stoknya yang lumayan banyak juga dan memungkinkan untuk dibagi.
1: Nah ini selain pemulihan ekosistem, apa manfaat ekonomi jangka panjang yang diharapkan dari penanaman pohon produktif ini?
0: Kita nunggu dia, yang penting kita tanaman-tanaman ini kita rawat agar tumbuh dengan baik, dan kita harapkan menghasilkan juga dengan baik agar membantu perekonomian masyarakat ke depan. Seperti di Lom ya, biasanya yang saya lihat secara langsung itu petenya itu lumayan untuk penghasilan ekonomi masyarakat setempat. Nggak memungkinkan juga nih dari bibit-bibit yang kita serahkan ke masyarakat di Pidijaya itu akan sama halnya dengan di Lung itu. Begitu
1: ya, karena beda lokasi juga ya, beda ini ya suhunya ya, beda geografisnya ya.
0: Iya bang, tapi kemungkinan bisa hidup juga kok.
1: Tapi dengan kondisi yang berbeda ya.
0: Iya.
1: Hasilnya kan pasti berbeda ya, beda lokasi ini ya.
0: Iya, mungkin begitu bang.
1: Ini tantangan di lapangan selama proses koordinasi dan pelaksanaan penanaman ini bagaimana Wahdini?
0: Gimana bang?
1: Pada saat pelaksanaan ini kan pasti ada tantangan ya di lapangan selama proses dan koordinasi pelaksanaan ini bagaimana nih pada saat penanaman itu?
0: Waktu hari itu kebetulan kita adainnya tanggal 15 ya, hari pertama. Nah kebetulan itu hari itu bentrok dengan kejadian yang di Banda Aceh. Jadi kita pun kekurangan masa dari masyarakat yang awalnya itu kita harapkan masyarakat turut andil dalam menanam pohon itu. Akan tetapi kenyataannya pada hari itu kita kekurangan masa dari masyarakat.
1: Ini banyak yang itu ke Banda Aceh sih, ya.
0: Iya, jadi orang Banda Aceh pergi ke luar Banda Aceh, sedangkan orang luar Banda Aceh ke Banda Aceh, gitu.
1: Kalau untuk daerah Pidijaya aksesnya sudah ini ya sudah aman ya untuk dilalui kendaraan ya pada saat pendistribusian bibit ini.
0: Untuk di Pidijaya, alhamdulillah udah bagus, udah bisa dilalui. Tetapi ada beberapa daerah di pelosok-pelosok desa-desanya itu memang jalannya masih berlayer lumpur.
1: Artinya ini ada beberapa lokasi tempat penanaman ini sedikit bermasalah di ini ya, untuk jalurnya ya.
0: Iya. Ini ada beberapa, tapi sebagian besar sudah bagus.
1: Ini bagaimana nih respon dan partisipasi masyarakat desa terhadap kegiatan ini kan sebagian masyarakatnya di ke Banda Aceh nih pada saat pelaksanaan. Nah, ini masyarakat-masyarakat yang di sana ini bagaimana responnya?
0: Masyarakat di sana cukup antusias ya bang, sampai kita pas mau nanam itu rata-rata ibu-ibu ya, ibu-ibu itu emang udah ngincerin nih itu tanaman-tanaman yang tadi itu, tanaman-tanaman dapur yang biasa digunain sehari-hari. Jadi mereka tanya, ini mau digimanain, apakah dibagi atau enggak, kayak gitu. Jadi mereka antusias nih untuk mendapatkan bibit-bibit itu. Sampai pas kami pergi pun masih juga tuh diincar tuh tanaman-tanamannya. Cuman kami bilang nanti ini kita serahin ke desa, nanti desa yang akan mendistribusikannya ke ibu-ibu, kayak gitu.
1: Baik. Ini setelah bibit ditanam nih, apa langkah-langkah pemeliharaan bibit ini agar tidak sia-sia?
0: Untuk langkah-langkahnya sebenarnya sederhana ya untuk perawatan tanaman ini. Kita cuma butuh antusias dari masyarakat setempat untuk lebih peduli terhadap bibit-bibit yang telah kita tanam. Misalnya setiap bibit itu dikasih pagar-pagar sedikit biar gak dimakan oleh lembu atau kambing masyarakat di sana, karena kalau di Aceh sendiri kan itu ternak-ternaknya itu kan dibebasliarkan
1: ya.
0: Jadi kita harapkan kepedulian masyarakat terhadap bibit-bibit yang udah kita tanam ini agar dapat dirawat bersama, karena kalau misalnya kita nggak rawat tanamannya memang nggak bisa hidup gitu.
1: Baik, mungkin terakhir harapan Wahdini dan Natural Aceh untuk keberlanjutan gerakan penghijauan ini ke depan bagaimana?
0: Untuk saya pribadi, harapan saya itu tentu kegiatan kayak gini tuh nggak berhenti hanya pada satu hari penanaman kemarin aja ya. Karena menanam pohon itu sebenarnya relatif mudah, tetapi tantangan yang lebih besarnya itu adalah bagaimana kita memastikan pohon tersebut
1: hidup,
0: bisa tumbuh,
1: ya?
0: Terus dirawat, dan benar-benar memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang untuk kita ke depannya. Nah, karena itu saya sendiri berharap untuk masyarakat yang ada di 6 desa tadi itu juga bisa menjadi bagian dari keberlanjutannya gerakan hijau ini. Nah, terutama untuk bibit-bibit yang sudah yang produktif tadi, yang tentunya sudah diberikan kepada masyarakat. Di situ saya berharap pohon tersebut dapat dirawat secara bagus begitulah. Nah, ketika nanti sudah tumbuh dan berbuah, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Nah, jadi masyarakat nggak hanya menjadi penerima bibit, akan tetapi juga menjadi bagian penting dari proses penghijauan itu sendiri. Nah, begitu Bang. Untuk dari natural Acehnya sendiri, yang paling penting itu sebenarnya adalah semangat dari kolaborasi beberapa komunitas dan perkumpulan kemarin. Nah, kegiatan ini nggak hanya lahir dari satu organisasi, akan tetapi banyak komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian yang sama, yang sama begitu. Dari yang kemarin ada Yayasan Daerah untuk Aceh, Daratan Samudra, The Cape ID, kemudian ada nggak hanya komunitas, ada perkumpulan-perkumpulan warga lokal juga yang membantu. Di sini kita lihat bahwa kepeduliannya itu ada loh untuk penyembuhan bencana Aceh ini, gitu. Jadi kedepannya harapan kami gerakan kayak gini tuh bisa terus tumbuh dan tidak berhenti di Pidijaya. Kami ingin semakin banyak komunitas dan anak muda serta masyarakat dan berbagai pihak lainnya menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan cuma tugas pemerintah atau organisasi lingkungan aja, tetapi kita bersama begitu.
1: Baik, ini semoga tidak hanya sampai di Pidijaya ya, tapi di daerah-daerah yang terdampak banjir lainnya ya.
0: Benar, benar sekali.
1: Baik, pendengar dari Pidijaya, kita belajar bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun kembali yang rusak, tapi juga menanam harapan untuk masa depan. Ketika komunitas, relawan, pemerintah, dan masyarakat bergerak bersama, ini satu bibit pohon dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Terima kasih buat Wahdini ya, yang sudah berbagi cerita dalam dialog Green Radio hari ini. Saya pamit. Tetap jaga lingkungan, karena bumi yang lestari adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Bilang 7,7 per 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Singkil sore ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
2: Rebak mengeket kita karina, lako mersada, lewat nada-nada indah dendang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini. Anda ditemani saya Wahyu Setianisi akan menghadirkan beberapa program menarik di mana sore hari ini kita sudah memasuki program Dendang Daerah Singkil. Kami akan sapa Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah sore hari ini pendengar hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Baik, untuk penelpon kita sore hari ini, halo.
1: Halo, selamat sore Nek.
0: Iya, selamat sore dengan Ella.
1: Iya Kak, bagaimana kabarnya Kak?
0: Kabar di sini baik, kalau Ella sendiri gimana?
1: Baik juga Kak.
0: Gimana cuaca di sana, panas?
1: Panas Kak, panas. Oh,
0: sama ya. Oke, Ella mau request lagu dari siapa sore hari ini?
1: Lagunya Bunga Niholong ya Kak.
0: Bunga Niholong ya. Oke, iya. Baik, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama untuk kakak lah, Kak. Jangan lupa istirahat ya, Kak. Untuk siapa? Untuk Nova Mani, untuk Randy, untuk Aldo, Turang Panei, untuk Mas Boy, untuk Cinta, untuk Erna, untuk Ayu, itu aja lah, Kak, ya.
0: Oke.

0: Baik, penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, Mbak.
0: Halo, selamat sore.
1: Sore kembali, Kak.
0: Dengan Bang Andre nih.
1: Iya, Kak. Iya,
0: ah,
1: iya.
0: Gimana kabarnya Bang Andre sore ini?
1: Kabar baik, Kak.
0: Lagi sibuk apa aktivitasnya?
1: Lagi duduk-duduk aja nih, Kak.
0: Duduk-duduk aja ya, baik. Mau kita temani lagu dari siapa nih, Bang Andre?
1: Bunga Rampe.
0: Bunga Rampe?
1: Iya, Kak.
0: Oke, sebentar ya. Ini lagu daerah mana nih?
1: Daerah Karawang.
0: Oke, baik. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salam pertama buat kakak, Kak, semangat. Selamat bertugas ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Baru buat seluruh pendengar aja lah, Kak, ya.
0: Mm-mm.
1: Tanpa terkecuali ya, Kak, ya.
0: Mm-mm.
1: Oke, Kak, selamat sore, Hora.
0: Selamat sore.

0: Baik, kita lanjut lagi. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kak Nenek.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Erna.
1: Sore kembali Kak. Gimana ya, kabar Kakak?
0: Kabarnya sehat, baik. Kalau Erna gimana kabarnya?
1: Baik juga Kak.
0: Gimana, lagi sibuk apa sore hari ini Erna?
1: Lagi ini Kak, lagi buka kulkas mau cari minuman yang dingin.
0: Waduh, bagi satu lah sini, kepanasan juga ini.
1: Kesini datang Kak Neneng.
0: Jauhnya ya, mau keluar aja pun males ya kan, nengok cuacanya luar biasa.
1: Itulah dah Kak.
0: Erna, sore ini mau request lagu dari siapa nih Erna?
1: Ini Kak, yang judulnya Takicu Dinantarang ya Kak.
0: Takicu Dinantarang, oke baik, coba kita carikan ya. Salam-salamnya?
1: Salamnya pertama untuknya Kak Neneng, salam spesialnya buatnya Kanjeng Mami sama Kanjeng Papi aja Kak. Itu ya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bersatiku. Pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah di-request ya penelpon kita di segmen pertama kali ini. Penelpon lainnya nanti kami sapa Anda kembali setelah 3 lagu berikut ini.

Baik, saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon yang ingin bergabung masih di program Dendang Daerah sore hari ini di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini pendengar hingga menjelang pukul 17 ya di program Dendang Daerah sore hari ini.

0: Baik, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Pak Mei.
1: Selamat sore, Zanggera Mbak Neng.
0: Apa kabar Pak Mei?
1: Kabar baik.
0: Baik ya. Lagi sibuk apa aktivitasnya Pak Mei?
1: Ini udah mau istirahat ini Mbak Neng.
0: Oke, baik. Mau kita temani lagu dari siapa sore hari ini Pak Mei?
1: Dari Sandos Trio ya.
0: Sandos Trio?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Tuhorni Gogo.
0: Trio. Apa tadi judulnya?
1: Tuhorni Gogo.
0: Tuhorni Gogo. Sebentar ya, dicari dulu. Salam-salam untuk siapa nih Pak Mei?
1: Salamnya sembari mencari. Salamnya pertama buat Mbak Neng, semangat selalu Mbak Neng ya. Buat Mas Amani, buat Bang Rendi, Aldo, Naedo, buat Parawati, buat Lebeman, buat ada pendengar baru dari Bang Tommy, buat Mas Roy, Bang Windu, Sober, Ella, Mama Lolo, Bang Kus, buat yang lagi dengar ada lah Mbak Neng ya. Ada punya Mbak Neng?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Itu punya Mbak Neng, makasih ya. Selamat sore Mbak Neng.
0: Selamat sore.

0: Baik, kita lanjutkan lagi. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Ini Bang Tony di apa, Gunung Meriah.
0: Bang Tony di Gunung Meriah.
1: Ya.
0: Apa kabar Bang Tony?
1: Sehat.
0: Sehat ya Bang Tony. Gimana, lagi sibuk apa sore hari ini?
1: Ya.
0: Lagi apa kesibukannya?
1: Oh, ada, sedang duduk-duduk minum kopi nih.
0: Duduk-duduk minum kopi ya. Oke, ya. Baik Bang Tony. Kita hadirkan lagunya dari siapa sore ini?
1: Aduh, apa, dari Jawa, dari Kentok aja
0: lah. Apa judulnya?
1: Sing Tito.
0: Boleh, salam-salam untuk siapa ini?
1: Salam-salamnya untuk Pak Ma, apa, Pak Mai tadi. Pak Neta Manik, Bang Andri, Bang Randy, Mbak Erna. Ya, semua-semua aja lah, yang terdengar RI. Ya, itu aja, Pak Allah, ini, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih kita tunggu untuk penelpon lainnya, silakan Anda yang ingin bergabung pendengar masih di 08237295585892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 08583470555.

0: Baik, penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Cinta banget di Papua Barat.
0: Apa kabarnya Cinta sore hari ini?
1: Kabarnya baik, Mbak.
0: Gimana? Lagi sibuk apa sore ini, Cinta?
1: Ini baru balik ini dari apa? Dari ladang.
0: Oke, baik. Mau kita temani lagu dari siapa nih, Cinta?
1: Daerah Batak ya, Mbak.
0: Judulnya?
1: Long Bihatai Cinta.
0: Oke, baik. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya buat semua aja lah yang udah masuk, Mbak. Makasih, selamat sore,
0: Horas. Iya, selamat sore, Horas. Pendengar, kami cukupkan untuk penelpon ya, karena waktu kita sudah menjelang pukul 16.47 menit sore hari ini. Nanti jelang pukul 17 kita akan mengikuti program Lintas 17 bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan Anda dapat mengikuti program yang sama Dendang Daerah Singkil setiap hari pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Sebanyak 102 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati pada 20 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih besar bagi pendidikan.
3: Tapi sesungguhnya keinginan saya satu, agar seperti yang sering saya sebut di dalam jale, pendidikan Aceh itu wajib bangkit, maka Aceh akan maju.
2: Adapun kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi, kepemimpinan, dan kesiapan calon kepala sekolah untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Pemerintah Desa Kampung Jawa akan kembali menata Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jagu hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Loksmawe. Hampir setiap sore, kawasan Pantai Jagu didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung Kota Loksmawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Loksmawe juga sering menikmati suasana Pantai Jagu.
2: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jagu peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung melalui pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jagu, pantan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG, sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jagu.
1: Pantai Jagu merupakan salah satu tempat wisata di sudut Kota Loksmawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu, berlokasi di Jalan Iskandar Muda Kampung Jawa Lama, Kecamatan Madasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di antaranya jagung bakar, kacang rebus, bakso, dan minuman kaleng. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Loksmawe, lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat kabupaten setempat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Pil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Forum konsultasi publik kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya adalah didampingkan untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semuanya dari masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
1: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Disdukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
4: Sekarang ikan lagi kurang. Ini ikannya mak. Naiklah, kalau kemarin 40 bu, isinya 50 sekarang.
3: Menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan Maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan Maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan Maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi Maulid.
5: Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah terus melakukan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Riswandika Putra resmi menutup kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan dan komunitas di Aula Hotel Al-Fatah Simpang 3 Redlong. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 18 hingga 20 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Sekda Benar Meriah Riswandika menyampaikan bahwa penguatan lintas program dan lintas sektor sangat penting untuk membangun sinergi serta komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas. Dirinya berharap hasil pertemuan tersebut dapat membangun komitmen bersama yang kuat dalam mengintegrasikan layanan kesehatan dasar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sekda juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya menjadikan pertemuan tersebut sebagai forum koordinasi, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat aksi bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Sekda juga meminta sinergi yang telah dibangun melalui pertemuan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Sekitar 2.000 penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima MBG karena dapur SPPG setempat masih menunggu persetujuan untuk beroperasi. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Penyaluran MBG untuk 15 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang masih menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi meski dapur SPPG di Kecamatan Sukamakmu telah hampir 100% siap beroperasi. Koordinator wilayah BGN Kota Sabang, Yuni Kanesa, mengatakan pihaknya tinggal menunggu persetujuan untuk mengoperasikan dapur tersebut. Menurut Yuni, tidak berjalannya penyaluran MBG di Sukamakmu bukan disebabkan oleh kesiapan dapur. Sarana tersebut disebut telah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kepada seluruh kelompok penerima manfaat.
2: Untuk satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sukamakmu yang sama sekali belum tersalurkan MBG, itu sebenarnya dapurnya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
1: Dari sisi sasaran, sebanyak 15 sekolah berada dalam cakupan pelayanan MBG di kecamatan tersebut. Selain peserta didik, penerima manfaat juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jumlah penerima yang mencapai sekitar 2.000 orang membuat pengoperasian SPPG Sukamakmu menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan penyaluran MBG di Kota Sabang. Yuni mengatakan pihaknya siap menjalankan pelayanan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, pengoperasian dapat langsung dilakukan ketika arahan tersebut diterima. Sebelumnya, pihak sekolah dan siswa di Kecamatan Sukamakmu berharap penyaluran MBG segera menjangkau mereka. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Pastian persetujuan dari pemerintah pusat nantinya menjadi penentu dimulainya penyaluran MBG bagi 15 sekolah dan ribuan penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dapur makanan bergizi gratis MBG tutup. Ribuan anak di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, tidak dapat menikmati MBG. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya sejumlah siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil sementara tidak dapat menikmati. Salah seorang siswa UPTD SPSD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Anna Pauja Putri mengaku sudah ada terdapat sekitar 3 hari mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Sehingga dengan tidak adanya distribusi pasokan MBG tersebut dari dapur SPPG ke sekolah mereka, sejumlah para siswa di sana secara terpaksa harus menyiapkan makanan atau bekal dari rumah.
2: Sudah berapa lama di sini berhenti?
3: Sekitar 3 harian.
2: Sudah 3 hari.
3: Kadang kalau ada MBG itu kayak seru, kayak mana. Kadang kalau nggak ada yang bawa bekal, sebagian ada yang bawa bentol, sebagian nggak. Harapannya semoga MBG cepat datang lagi.
1: Di tempat yang sama, salah seorang guru di UPTD SPPSD Negeri Muara Pea Singkil Utara Aceh Singkil, Aspar, mengatakan dampak yang paling menonjol akibat tidak adanya lagi kiriman makanan bergizi gratis atau MBG ke sekolah mereka beberapa hari ini. Sejumlah para siswa terus bertanya dan berharap sekolah mereka kembali mendapatkan program MBG tersebut.
4: Kalau saya lihat dalam beberapa hari ini memang anak-anak bertanya memang, karena sudah kebiasaan mereka terima di jam-jam tertentu. Dalam beberapa hari ini mereka tanya, Pak, Bu, ada enggak MBG kita? Karena mungkin mereka lihat mobil yang masuk dari SPPG enggak nampak-nampak. Nah, mereka tanya, ya, kita jawab aja, hari ini MBG enggak ada. Mereka jajan di kantin yang sudah ada di sekolah.
1: Sebelumnya, di tempat terpisah, Kepala Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG wilayah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Sekretariat Ruli Suhaidi membenarkan ada terdapat satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
5: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh. Berarti dengan tutupnya dapur ini, ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa, anak-anak kita, yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri.
1: Kemudian Ruli menerangkan, dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat tutup dan tidak beroperasi tersebut merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Surah Batas Selasar, Kelurahan 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Singkil sore ini. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Kavaleri Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan.

0: kesehatan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Kavaleri Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKBP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ke generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRKJ Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat

0: persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pak Samsul?
2: Ma, ampun ma, ampun. Takut papa ma.
1: Ayo sini pak, ayo divaksin. Bukan mau disembelih pak.
3: 2 hours later.
4: Maaf pak, kita suntik sekarang ya.
2: Aduh ma, aduh. Sakit rupanya ma.
1: Iya, vaksin itu kan memang gak sakit. Tapi ketakutan papa aja bikin sakit. Vaksin itu bisa membantu kekebalan tubuh, juga bisa mencegah penyebaran COVID-19. Gitu papa sayang. Ayo pulang, malu-maluin aja.
2: Tunggu ma, tunggu.
5: Loh, loh, loh. Kok buang sampah ke sungai, Bu?
6: Alah, cuma sedikit aja kok. Sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu.
5: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
6: Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
5: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring nggak selesai-selesai jadinya.
6: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai. Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
7: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum

0: Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Masih bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil. Kami siarkan dari Jalan Radio Nomor 1 Ketapang Indah, Singkil Utara. Ya, kita masih bersama pendengar untuk malam ini hingga pukul jelang 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Rizky Nugraha masih bersama Anda pendengar. Nah, pendengar setia RRI Singkil dimanapun Anda berada, tentu kalau kita berbicara tentang malam minggu, ya apa sih hal pertama yang biasanya terlintas di kepala kalian pendengar? Ya, sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan jalanan yang mulai padat ya, atau kafe-kafe yang penuh dengan derita anak muda, atau rencana panjang yang nongkrong bersama teman-teman sampai larut malam. Tapi pendengar, mari kita tarik nafas sejenak dan jujur pada diri kita sendiri. Di balik gemerlapnya malam minggu dan tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja, pernahkah Anda merasa begitu lelah? Ya, bukan sekedar lelah fisik ya, karena sepekan berjibaku dengan pekerjaan, tugas kuliah, atau rutinitas harian yang monoton, melainkan lelah secara mental. Nah, pendengar, lelah karena pikiran yang terus berlari, tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan rasa cemas yang seringkali datang tanpa diundang saat malam mulai larut. Well, pendengar RRI Singkil, malam minggu tidak selalu harus dihabiskan ya di luar rumah untuk merayakan keramaian. Terkadang, ya bentuk perayaan paling mewah dan bentuk cinta kasih paling tulus yang bisa kita berikan kepada diri sendiri adalah beristirahat. Nah, malam ini pendengar, izinkan saya mengajak Anda untuk sejenak melepaskan topeng sosial kita. Mari kita redam ya sedikit kebisingan dunia luar. Kesehatan mental bukanlah hal sepele yang bisa kita abaikan begitu saja pendengar. Dan juga merawat batin bukan berarti kita egois. Ya justru mengambil waktu untuk me time ya, menikmati kesunyian yang menenangkan, membaca buku favorit, mendengarkan alunan musik yang menghanyutkan, atau sekedar duduk diam di teras rumah sambil menikmati semilir angin malam minggu di Singkil adalah sebuah bentuk penyelamatan diri yang luar biasa penting. Jadi, buat pendengar RRI yang malam ini memilih untuk tinggal di rumah, memeluk diri sendiri, dan menikmati ketenangan, tidak ada yang salah ya dengan pilihan Anda. Anda sedang melakukan hal yang benar untuk mengisi ulang baterai jiwa yang sempat terkuras seperti itu. Ya, tetap bersama saya pendengar Rizky Nugraha, karena setelah jeda lagu berikut ini saya akan bagikan beberapa tips sederhana ya namun bermakna.

Ya, 92,2 FM masih kembali menemani Anda. Mendengar kembali lagi bersama saya Rizky di gelombang 92,2 FM, inspirasi tentunya ya. Ya, senang sekali saya Rizky masih bisa menemani malam minggu Anda. Ya, tentu kita masih merajut ruang dengar kita dengan obrolan yang seru, santai, dan tetap ya sarat makna seperti itu ya. Nah, pendengar, coba deh kita perhatikan sekeliling kita malam ini pendengar. Kalau dulu kan malam minggu itu kan identik dengan berkumpul di lapangan terbuka atau sekedar menonton televisi bersama keluarga di ruang tamu. Nah, wajah malam minggu kita hari ini sudah bergeser jauh ya ke dalam genggaman tangan. Yes, gawai atau smartphone kita telah menjadi jendela dunia sekaligus tempat nongkrong baru yang tanpa batas. Nah, pendengar, ngomong-ngomong soal dunia digital, akhir-akhir ini ya, lini masa media sosial kita atau platform hiburan hingga Google Play Store diramaikan dengan berbagai tren permainan dan aplikasi digital yang digandrungi jutaan orang. Mulai dari keseruan game Battle Royale, ya seperti Free Fire, ketegangan taktis di Mobile Legends, hingga ruang kreativitas tanpa batas di Roblox. Ya, seringkali kita melihat game atau hiburan digital ini sekedar sebagai mainan pengisi waktu luang. Padahal, jika kita lihat lebih dalam, ada juga dinamika sosial yang luar biasa di sana. Ya, bagaimana anak-anak muda melatih kerjasama tim, mengasah strategi, bahkan membangunkan komunitas positif dari berbagai penjuru daerah, termasuk juga seperti ya kita bilang di Aceh Singkil pasti ada seperti itu ya. Nah, namun pendengar, kemajuan teknologi ini ibarat pisau bermata dua ya. Di satu sisi, ia memberikan kita hiburan instan dan jembatan komunikasi yang luar biasa. Tapi di sisi lain, arus informasi yang begitu deras sering kali membuat kita kewalahan. Nah, berita bohong atau juga hoax ya, informasi yang dipotong-potong konteksnya, hingga tren-tren media sosial yang memicu kecemasan kerap berseliweran tanpa henti. Bahkan di malam akhir pekan seperti sekarang ini juga banyak gitu. Nah, disinilah letak tantangannya sebagai masyarakat modern yang cerdas nih pendengar. Menikmati hiburan digital sah-sah saja. Melepas penat lewat game atau game daring ya kesayangan Anda adalah hal yang manusiawi ya untuk mengusir penat setelah sepekan bekerja. Tapi kita juga harus punya filter mental yang kuat. Ya, budaya sharing sebelum sharing atau berpikir dua kali sebelum menyebarkan informasi yang harus terus kita pegang erat ya. Jadi jangan sampai jempol kita ini ya justru menjadi sumber perpecahan atau kepanikan di tengah masyarakat. Nah, pendengar, jadi bagaimana cara kita menyeimbangkannya? Mari jadikan teknologi sebagai alat yang mempermudah hidup dan juga membahagiakan diri, bukan malah memperbudak pikiran kita. Jadi kita harus nikmati malam minggu ya dengan bijak ya, tetap jaga interaksi nyata dengan keluarga di rumah dan jadikan warganet juga ya yang santun serta berwawasan luas gitu ya kan. Nah, pendengar, tetap bersama saya Rizky, karena selepas lagu berikut ini kita masih akan banyak membahas lebih seru lagi ya di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil.

0: ke generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik pendengar, di malam ini masih dalam rangkaian singkil Mentuah Malam. Ya tentunya kebersamaan kita juga masih terus terjalin. Nah pendengar, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, penting untuk kita menerima dengan lapang dada ya. Belajar dari pengalaman dan menyesuaikan harapan. Jangan menyerah pendengar pada kekecewaan, tetapi gunakan sebagai motivasi untuk beradaptasi dan juga mencari solusi baru. Nah kira-kira jika harapan tidak sesuai kenyataan dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Nah di sini kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Nah jika ada harapan tidak sesuai kenyataan, kita bisa menghadapi dengan cara yang pertama, terima kenyataan dengan lapang dada ya. Ya, akui perasaan kecewaan itu pendengar setia. Izinkan diri kita untuk merasa sedih atau kecewa, boleh saja itu pendengar setia. Jangan menekan perasaan tersebut, tetapi juga jangan biarkan perasaan itu berlarut-larut. Pahami pendengar bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian ya. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Menerima kenyataan ini adalah langkah awal untuk kita bisa move on ya. Dengan cara kedua, jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita bisa belajar dari pengalaman. Ya, seperti evaluasi situasi lah gitu ya. Cari tahu apa ya kira-kira yang menyebabkan harapan tidak sesuai dengan kenyataan ini. Apakah ada kesalahan dalam perencanaan kita atau ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, jika kita sudah mengambil evaluasi tentang situasi, kita juga harus bisa ambil hikmah dari segalanya. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, mengandung pelajaran. Cari tahu pendengar, apa yang bisa dipelajari dari situasi ini untuk perbaikan di masa depan. Nah, dengan cara selanjutnya kita bisa sesuaikan harapan kita. Jadi, di sini kita harus bisa buat rencana cadangan, atau kalau kita sudah melakukan plan A itu tidak berhasil, kita harus bisa membuat rencana cadangan plan B gitu ya. Jika rencana awal tidak berhasil, siapkan rencana lain yang lebih realistis. Ini membantu mengurangi kekecewaan jika harapan utama tidak tercapai. Nah, jika itu tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kita harus sesuaikan ekspektasi kita. Caranya, tinjau kembali harapan dan sesuaikan dengan realita. Mungkin saja harapan terlalu tinggi atau tidak realistis. Jadi kita bisa menyesuaikan ekspektasi, dapat mengurangi tekanan dan membuat kita lebih fleksibel. Dengan cara selanjutnya, ambil tindakan. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan pendengar. Nah, kalau mungkin saja harapan tidak sesuai kenyataan, kita bisa ambil tindakan dengan fokus apa yang bisa kita kendalikan. Daripada terpaku pada hal yang tidak baik, ya, yang tidak bisa kita ubah, ya, fokuslah pada tindakan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi atau mencapai tujuan lain. Dengan cara kita bisa cari dukungan gitu. Jangan ragu ya pendengar untuk berbicara dengan teman, dengan keluarga, atau juga dengan profesional jika merasa kesulitan. Dukungan dari orang lain ini bisa sangat membantu. Nah, adapun kalau kita sudah mencari dukungan, selanjutnya kita juga jaga kesehatan mental dan fisik. Ini juga sangat penting pendengar setia. Istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan juga berolahraga ya. Ini dapat membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik lagi. Nah, yang paling harus kita terapkan dalam hidup ini, jika memang harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah optimis pendengar setia. Mengapa demikian? Kita harus tetap optimis dalam kehidupan ini karena kita harus bisa cari sisi positif dalam semua apa yang sudah kita harapkan ini. Ya meskipun sulit ya pendengar, carilah hal-hal yang baik yang masih ada dalam hidup. Fokus pada hal-hal yang positif karena itu dapat membantu menjaga semangat dan juga menjaga motivasi kita itu tetap ya berinovasi lagi dengan motivasi-motivasi berikutnya. Dan juga jangan lupa bersyukur pendengar setianya, ya meskipun jika harapan ini tidak bisa kita dapatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan, kita harus tetap bersyukur. Karena melihat kembali hal-hal yang sudah kita capai dan mensyukuri nikmat yang ada, dapat membantu kita mengurangi rasa kecewa dan meningkatkan rasa optimis. Dan juga jangan lupa, jangan menyerah ya. Kenyataan yang tidak sesuai harapan adalah bagian dari kehidupan. Teruslah berusaha dan jangan biarkan kekecewaan menghentikan Anda. Nah, pendengar RRI Persatu Aceh Singkil, dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat belajar untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan dengan lebih bijaksana dan kuat, serta terus bergerak maju menuju tujuan hidup kita. Tetap semangat bersama kami di malam ini, pendengar setia. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya masih terus terjalin hingga sampai saat ini di penghujung malam kita dengan lagu Nostalgia pendengar setia. Tadi Anda sudah mendengarkan lagu Tembang Kenangan. Ya, Tembang Kenangan, lagu-lagu lawas yang mungkin saja bisa mengingat kenangan-kenangan yang lalu dari lagu ya. Nah, benarkah kalau kita mendengarkan lagu atau musik itu dapat membantu kita mengingat kenangan-kenangan masa lalu atau bisa membangkitkan kenangan pada masa-masa yang sudah kita lewati gitu ya. Nah, ternyata pendengar, musik itu memiliki kemampuan unik ya untuk membangkitkan kenangan masa lalu kita seringkali secara spontan. Nah, mungkin tadi Anda sudah mendengarkan lagu yang baru saja Anda putarkan. Dengan lagu yang Anda putarkan pasti ada sedikit teringat dalam pikiran Anda masa-masa yang sudah Anda lewatkan. Entah itu bersama seseorang, bersama teman, atau di sebuah pekerjaan. Ya, pengalaman ini dikenal sebagai memori autobiografi yang dibangkitkan musik pendengar setia. Nah, musik yang terkait dengan peristiwa penting dalam hidup seseorang, ya mungkin itu seperti pernikahan ataukah sebuah perpisahan atau momen-momen bahagia lainnya, ini dapat memicu ingatan tentang peristiwa tersebut ketika didengarkan kembali. Nah, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa musik dapat membantu orang merasa lebih terhubung secara sosial dengan mengingat kenangan masa lalu itu, terutama kenangan yang dibagikan bersama orang lain. Jadi, mendengarkan musik ini baik yang menenangkan untuk meredakan stres maupun yang memicu kenangan dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan mental dan juga emosional seseorang. Nah, jika memang dari sebuah musik Anda mengingat sebuah kenangan yang mungkin saja sebuah keterpurukan, itu jangan diingat-ingat lagi ya pendengar setia. Buang aja jauh-jauh kenangan-kenangan yang mungkin saja bisa merubah atau merusak suasana kehidupan Anda saat ini. Apalagi jikalau Anda sudah menjalin sebuah kehidupan bersama orang yang Anda sayangi ya. Oke, kita lanjut lagi dengan lagu bagus. Tetap bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil.

92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil. Selamat malam pendengar RRI di seluruh Indonesia. Ya, mungkin Anda saat ini masih mendengarkan kami di 92,2 FM atau melalui streaming kami pendengar. Nah, Anda masih ditemani oleh saya Rizky Dugraha di malam ini dalam rangkaian Singkil Mentuah Malam. Nah, pendengar, malam ini cuaca adem-ademnya nih ya. Ya, cocok banget ya untuk buat nemenin Anda yang lagi santai di rumah sambil dengerin lagu-lagu pilihan dan obrolan yang pastinya seru gitu ya. Gimana kabarnya? Masih sehat pendengar dan juga masih semangat ya untuk malam ini. Semoga kita juga kondisinya sehat walafiat. Kalau ada yang lagi kurang enak badan, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Nah, ngomongin soal istirahat, ini nih yang mau jadi topik utama kita malam ini pendengar. Nah, jujur nih pendengar ya, siapa di sini yang suka begadang? Angkat tangan dong yang suka begadang gitu. Ya entah itu begadang karena nonton film, main game, scrolling media sosial sampai subuh, atau mungkin karena deadline pekerjaan. Ya kalau sesekali sih wajar ya, tapi kalau udah jadi kebiasaan, wah harus hati-hati ini pendengar. Ya begadang itu ibarat minjem waktu dari besok. Malam ini kita asik-asikan, tapi besoknya kepala pusing nih ya, mata ngantuk, badan lemes, dan produktivitas langsung anjlok. Padahal tidur itu penting banget pendengar ya, buat yang ya buat nge-rex energi kita, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan bikin otak kita tuh jadi lebih fresh lagi. Ya kalau kurang tidur terus menerus bisa gampang sakit, gampang emosi, bahkan bisa bikin kita susah fokus. Intinya tidur malam yang berkualitas itu investasi buat kesehatan dan masa depan kita. Jadi mulai sekarang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Aceh Singkil, cobalah disiplin ya untuk waktu tidur minimal 7-8 jam per hari. Nah pendengar, kalau tadi kita bahas soal begadang yang sengaja karena hobi atau kerjaan, ada satu lagi nih begadang yang lebih bahaya dan sering bikin orang lupa waktu. Apakah itu? Nah, yang saat ini yang lagi marak-maraknya dan juga sangat meresahkan di kalangan masyarakat, bahkan juga anak-anak ikut terlibat dalam sebuah permainan. Apalagi kalau tidak judi online, pendengar setia. Ya, pendengar RRI, fenomena judi online ini lagi marak kali pendengar ya. Di mana-mana ada iklannya, di media sosial, di aplikasi, bahkan di pesan singkat. Kelihatannya sih cuma sekedar hiburan atau kesempatan buat dapat uang instan. Tapi jangan salah loh pendengar, di balik itu semua ada bahaya yang mengintai. Awalnya cuma iseng-iseng, coba-coba, pasang taruhan kecil, menang. Ya rasanya kayak dapat jackpot. Hati-hati pendengar. Ya hati burung bunga-bunga, langsung ngerasa kayak dewa keberuntungan gitu ya. Akhirnya penasaran, coba lagi pasang yang lebih besar. Tapi yang namanya judi gak ada yang bisa menang terus ya kan. Pasti ada kalahnya. Pas kalah muncullah perasaan penasaran. Mungkin ya coba lagi lah, pasti besok balik modal nih gitu ya. Begitu terus sampai akhirnya modal pun habis, uang tabungan ludes, bahkan sampai berani pinjam sana, pinjam sini, dan akhirnya pinjam online atau pinjol. Ini yang bahaya loh pendengar RRI. Judi online itu seperti labirin tanpa jalan keluar. Semakin dalam kita masuk, semakin sulit untuk keluar. Akibatnya hubungan dengan keluarga jadi renggang, pekerjaan berantakan, yang paling parah mental kita tuh bisa kena. Terjebak dalam utang, merasa cemas, depresi, sampai frustasi. Yang lebih parahnya lagi, aduh amin-amin ya, banyak yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan bundir gitu. Ya, jangan sampai hal itu terjadi di Aceh Singkil khususnya. Ingat ya pendengar, gak ada yang namanya uang instan. Kesuksesan itu datang dari kerja keras, dari keringat, dari ikhtiar. Jangan sampai hidup kita berantakan cuma gara-gara janji manis yang ditawarkan oleh judol atau judi online. Pikirkan masa depan kita, pikirkan masa depan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Jangan gadaikan masa depan hanya untuk kesenangan sesaat. Kalau ada nih pendengar, teman-teman atau saudara yang kelihatan kecanduan judi online, jangan langsung dihakimi ya, ajak ngobrol lah baik-baik, beri dukungan dan dorong mereka untuk mencari bantuan profesional ya kalau memang sudah parah.
kita sebagai sesama ya pendengar, kita harus saling peduli gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama berkomitmen malam ini ya, kalau bisa matikan gadget lebih awal, peluk guling, nikmati istirahat yang berkualitas, jadikan begadang ini sebagai pilihan bukan kebiasaan, dan yang paling penting jauhi judi online ya. Biarkan rezeki kita datang dari cara yang halal dan berkah tentunya. Nah, kayaknya informasi ini cukup aja dulu sampai sini ya. Semoga ya informasi-informasi ini sampai ke hati untuk pendengar RRI, jadi pengingat buat kita semua. Ingat kesehatan itu mahal dan masa depan jauh lebih berharga dari sekedar uang instan ya. Dari studio RRI kita lanjut lagi dengan lagu pilihan menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami.

0: rahasia tertutup sejak beberapa hari yang lalu.
1: Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara, Cisingkil, tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
2: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh. Berarti dengan tutupnya dapur ini, ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa, anak-anak kita, yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri.
1: Kemudian Ruli menerangkan, dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat tutup dan tidak beroperasi tersebut merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Guru di berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Sebanyak 102 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati pada 20 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih besar bagi pendidikan.
5: Tapi sesungguhnya keinginan saya satu, agar seperti yang sering saya sebut di dalam jernih, pendidikan Aceh itu wajib bangkit, maka Aceh akan maju.
4: Adapun kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi, kepemimpinan, dan kesiapan calon kepala sekolah untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Selengkapnya disampaikan Fauza.
7: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
8: Sekarang ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya naiklah. Kalau kemarin 40 bu.
7: Menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi maulid.
9: Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
3: Sementara informasi yang terakhir, pemerintah desa Kampung Jawa akan kembali menata kembali pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana.
10: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jago hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Loksmawe. Hampir setiap sore, kawasan Pantai Jago didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung Kota Loksmawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jago dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Loksmawe juga sering menikmati suasana Pantai Jago.
11: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jago peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung, pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jago, pantan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG, sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jago.
10: Pantai Jago merupakan salah satu tempat wisata di sudut Kota Loksmawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu. Berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Wanasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di antaranya jagung bakar, kacang rebus, bakso, dan minuman kaleng. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Demikian Albara Maulana melaporkan.
3: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Band Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.